0: gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Restarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Niaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamartin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Niaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamat Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini napa edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plokso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melato Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. Per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Sedikit turun.
0: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
0: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyakan telur kok piye.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Rizky Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: bisa kuatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
1: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
2: Opini Publik Pro 1.

1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni Opini Publik. Dan pendengar, pada Opini Publik edisi hari ini ya, Minggu 11 Oktober 2026, kita akan membahas mungkin yang tidak terlalu berat ya pendengar. Mungkin bukan isu-isu politik atau peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tapi kita karena hari Minggu adalah hari yang mungkin bermanfaat untuk kita olahraga, untuk kita berolahraga. Jadi kita bahas olahraga dulu nih pendengar. Dan kita tahu bahwasanya Timnas Indonesia pada Senin kemarin ya, 5 Oktober 2026, baru saja berhasil menjuarai kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ini menjadi satu pelepas dahaga kita bertahun-tahun ya pendengar. Belasan tahun mungkin Indonesia tidak pernah menjuarai kompetisi di tingkat ASEAN ya. Karena Piala AFF yang memang bukan kompetisi resmi dari FIFA, tidak pernah Indonesia juarai satu kali pun. Apa tuh prestasi tertinggi adalah menjadi runner-up ya beberapa kali. Dan di tahun ini ternyata Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup. Lalu setelah itu, langkah apa yang harus diambil Timnas Indonesia ya ke depan? Karena menatap ke depan bakal banyak kompetisi yang akan dihadapi, mulai dari Piala Asia 2027 sampai dengan kompetisi yakni kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan satu informasi pembuka dalam Opini Publik pagi hari ini pendengar. Pemerhati sepak bola menilai Timnas harus fokus ke Piala Asia 2027 dan diharapkan melampaui 16 besar. Pengamat sepak bola Lukas Aditya meminta Timnas Indonesia segera mengalihkan fokus menuju Piala Asia 2027. Garuda diharapkan melampaui pencapaian sebelumnya setelah berhasil menembus babak 16 besar. Menurut Lukas, Indonesia tidak perlu terlalu lama menikmati keberhasilan menjadi juara, sebab Piala Asia pada Januari tahun depan akan menjadi tantangan berikutnya bagi skuad Garuda. Dan tentunya benar, dari informasi ini kita masih kita ketahui ya bahwasanya Indonesia ini tidak perlu terlalu lama euforia ya. Dan saya Taufan lanjutkan lagi informasinya. Di sebelum Piala Asia, Indonesia akan menghadapi Yordania pada November. Pertandingan tersebut dinilai penting untuk mengambil pelajaran dari tim yang sudah lolos Piala Dunia. Indonesia akan membuka perjalanan Piala Asia dengan menghadapi Jepang. Setelah itu, lanjut Lukas, skuad Garuda dijadwalkan melawan Qatar sebelum kembali bertemu Thailand. Menurut Lukas, peluang Indonesia untuk kembali mencapai babak 16 besar masih terbuka. Bahkan skuad Garuda berpeluang melangkah lebih jauh apabila mampu meningkatkan permainan. Lukas berharap semangat juara dapat terus dibawa menuju Piala Asia. Momentum tersebut menjadi modal penting menghadapi persaingan pada level yang lebih tinggi. Dan pendengar, itulah ya. Jadi kita ketahui bahwasannya Indonesia akan menghadapi Yordania dulu nanti pada bulan November. Sampai dengan nanti di bulan Januari Indonesia akan menghadapi Jepang, Qatar, dan juga Thailand pada babak fase grup Piala Asia 2027. Dan kami menantikan Anda pendengar untuk berpartisipasi pada Opini Publik pagi hari ini. Bagaimana harapan Anda atau optimisme Anda atau mungkin opini Anda atau pandangan Anda setelah Indonesia menjuarai Piala FIFA ASEAN Cup, lalu bagaimana potensi Indonesia akan menghadapi Piala Asia 2027? Karena kita tahu ya pendengar, Indonesia ini lawan

0: negara-negara ASEAN dan ini cakupan yang lebih luas lagi. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon. Halo, selamat pagi, opini publik.
1: Halo, opini publik, Bang Topan.
0: Oke, dengan Bung Azadin ini ya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Azadin.
1: Amin.
0: Topik kita pagi hari ini, Timnas Indonesia ini kan setelah juara Piala FIFA ASEAN Cup 2026, tahun depan ini Januari akan menghadapi Piala Asia. Kalau dari Pak Azadin, apa nih tanggapannya?
1: Nah, alhamdulillah untuk pertama kali lah boleh dikatakan kita berhasil jadi juara aja. Memang ASEAN kami pertama kali ya.
0: Iya.
1: Thailand ini kan yang terkuat di Asia Tenggara.
0: Betul.
1: Karena berapa kali PLF itu kita hanya run up 6 kali kalau nggak salah kan. Alhamdulillah kita juara tahun ini. Cuman saya beri masukan aja ini sedikit. Kami Indonesia ini kadang-kadang dia agak terlena. Kenapa Vietnam sampai Thailand bisa menyamai kedudukan satu-satu? Itu karena salah satu pemain yang berada di sisi kiri ke kiri kanan gawangnya itu, dia bebas. Jauh di Indonesia, maka dia bisa menyebar bola.
0: Okay.
1: Harusnya ke Indonesia kalau udah ujung itu, lawan itu dijaga ketat bang depan.
0: Betul.
1: Nah, main bola itu kan individu satu-satu kan. Jadi pertama kuncinya main bola itu pertama skill ya. Dua itu fisiknya kuat, ketiganya larinya harus kencang. Yang ketiga keempat itu dia berani duel di udara maupun nggak asli berani berduel dengan lawan. Jadi itu kelemahan yang saya lihat selama ini timnas, salah satu kelemahan timnas kita. Mereka sepertinya terlena gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi nggak itu kok lawan itu kalau main bola. Pengalaman saya pribadi waktu musim muda, lawan walaupun dia jago, kita juga ketat. Jadi dia sulit dia bebas ngambil bola.
0: Betul.
1: Kalau ada ruang pun dia bisa leluasa kan. Itu kemudian satu lagi yang saya sering melihat itu timnas kita ini biasanya junior. Mereka kalau kebobolan biasanya frustasi. Nah, contoh misalnya kita kehilangan satu pemain Jakarta Kutu Merah, kita udah kewalahan. Kalau Vietnam dan Thailand itu dia misalnya satu poin yang udah kehilangan pada kasus merah, mereka tetap seperti 11 orang kan, mereka betul. Tidak sembuh sama sekali. Inilah kekurangan kita misalnya gitu. Itu perlu diperbaiki itu oleh para pelatih dan presiden para pelatih kan. Nah, itulah yang jadi kalau kemudian emosi kemudian kita juga kadang diprovokasi mereka mudah emosi. Itu nggak boleh gitu, tapi terlalu keras kan, ada cara sendiri kan, ada wasit. Dan kalau wasitnya nggak apa tidak begitu, harus kapten itu berani protes, itu kan begitu kan caranya kan. Nah, okay. Mudah-mudahan dia pelajari ya, kelihatan Indonesia bisa berprestasi lebih jauh lah. Nah, itu kemudian pemain naturalisasi ini gimana ya? Nah, ada sedikit memberi kemasukan kemajuan lah kan. Ini memang kalau boleh saya katakan ini jasa Sintayong kan. Nah dari dia itulah kita terangkat di sentra dunia dan kita mampu melaju ke babak empat besar.
0: Betul.
1: Kalau nggak salah kan sebelum kita kalah di Selangor itu kan.
0: Betul.
1: Nah itu aja kalau masukan bang Pablo Biro.
0: Oke, baik, terima kasih. Bung Azadin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, menarik sekali ya, baik sekali dari komentar dari Bung Azadin tadi ya, Pak Azadin dari Bangka Tengah. Jadi intinya tadi Bung Azadin menyatakan bahwasannya Timnas Indonesia harus melakukan beberapa perbaikan ya, salah satunya di pertahanan dan juga kekompakan tim pada intinya. Jadi ketika Timnas Indonesia tertinggal itu jangan mudah down ya, jangan mudah menjadi kurang motivasi sehingga membuat Timnas itu sulit mengejar ketertinggalan. Dan juga ketika unggul Timnas Indonesia itu diharapkan mentalnya tetap terus bekerja keras sehingga tidak terlena dan kembali kebobolan. Seperti itu ya tanggapan dari Bung Azadin dari Bangka Tengah tadi. Dan beliau juga berharap bahwasanya Timnas Indonesia dapat meraih prestasi lebih baik lagi ke depan setelah menjuarai Piala FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kami kembali menantikan Anda pendengar untuk berpartisipasi pada opini publik pagi hari ini. di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Sekali lagi pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp di 0811717911 dan 0717943001 di nomor telepon. Dan kita tahu pendengar, Indonesia baru saja ya pada Senin kemarin menjuarai Piala FIFA Asian Cup, dan itu kompetisi resmi FIFA ya, kompetisi FIFA yang merupakan agenda resmi FIFA, dan ini Indonesia menjadi juara pertama kalinya. Lalu di FIFA Asian Cup ini, tentu ini kita harapkan menjadi modal yang sangat baik untuk menatap kompetisi yang lebih besar lagi di tahun depan, yakni Piala Asia 2027. Dan kita akan rehat sejenak, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Pro 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan dalam program Opini Publik, kita masih di Opini Publik pagi hari ini ya pendengar. Kita masih membahas mengenai timnas Indonesia yang menatap Piala Asia 2027. Dan pendengar, kita ketahui bahwasannya FIFA ASEAN Cup 2026 telah berakhir pada Senin kemarin ya, dengan hasil Indonesia berhasil menjadi juara melalui adu penalti menghadapi Thailand. Dan prestasi ini menjadi pelepas dahaga kita setelah bertahun-tahun tidak pernah menjadi juara kompetisi tingkat ASEAN. Dan kebahagiaan ini terasa lebih spesial lagi ya pendengar, karena ini merupakan kompetisi resmi FIFA dan agenda resmi FIFA yang baru perdana digelar tahun ini. Lalu pendengar, di 2027 mendatang kita akan kembali menatap Piala Asia ya, di mana Piala Asia 2027 mendatang itu akan berlangsung di Arab Saudi. Dan ini menjadi satu tantangan yang lebih berat lagi untuk timnas Indonesia meraih juara. Dan kita tahu juga bahwasannya kompetisi Piala Asia ini merupakan salah satu agenda resmi FIFA juga. Dan juga ini penting juga untuk mempersiapkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2030 mendatang. Dan kami nantikan Anda pendengar untuk berpartisipasi bersama kami di nomor telepon 0717943001 dan kemudian di WhatsApp di 0811779111. Tadi sudah ada yang bergabung ya, Bung Azadin dari Bangka Tengah, yang beliau menyatakan bahwasannya Indonesia tidak boleh terlalu terlena ketika sedang bermain ya, karena itu bisa menghilangkan keunggulan dan juga Indonesia bisa tertinggal kembali jika ketika bermain itu tidak terlalu konsentrasi dan terlena dengan keunggulan yang sudah didapat. Maka dari itu ia menyatakan penting timnas Indonesia untuk kembali melakukan perbaikan khususnya di pertahanan ya, dan juga konsentrasi tim khususnya ketika dalam unggul ataupun juga ketika sedang tertinggal. Dan sekali lagi pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi di nomor 0717943001 kemudian di WhatsApp di 0811779111. Dan sedikit menginformasikan pendengar, di pukul 8 nanti kami akan kembali menghadirkan siaran ibadah di gereja pada hari Minggu, edisi hari ini 11 Oktober 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggalmu telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Di hadapan hadiratmu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Apa kabar? Semua kelihatan sehat, ya, kelihatan makmur, ya, apalagi setelah Imlek, ya. Ketika saya kunjungan pada hari raya Imlek kemarin, semua keluarga mempersembahkan yang terbaik, ya. Dan semua ingin yang datang juga menikmati semua, termasuk saya disuruh menikmati semua, ya. Bersyukurlah bahwa kita boleh merayakan itu bersama-sama, ya. Dan yang menarik adalah bahwa tadi yang diberikan, yang dipersembahkan adalah yang terbaik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama gereja di seluruh dunia mengadakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Kenisa. Kalau kita melihat kembali apa yang disampaikan dalam bacaan kitab suci hari ini, kita diingatkan kembali akan apa yang pernah disampaikan dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 1 sampai dengan 2. Di sana dikatakan demikian: Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan dalam kitab Keluaran sekarang disampaikan lagi dalam Injil Lukas bab 2 tadi. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dulu bacaan pertama dari nubuat Maleakhi sebelum kita masuk pada Injil Lukas bab 2 yang mengutip dari kitab Keluaran tadi. Kalau dalam kitab nubuat Maleakhi, kita ini diingatkan kembali satu hal yang sangat penting. Tadi dikatakan, menurut nubuat Maleakhi, Tuhan akan tiba-tiba datang masuk ke dalam bait-Nya. Jadi Maleakhi, sang nabi, sudah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba di bait-Nya. Mengapa Maleakhi mengingatkan hal ini? Sebetulnya kita bisa mengingat kembali bahwa ternyata bangsa Israel ini pernah mengalami pembuangan. Mereka dibuang ke Mesir. Dan pada saat itu ketika mereka berada di pembuangan, mereka secara rohani itu seperti orang-orang yang sedang retret. Di tempat pembuangan mereka mengalami Allah yang begitu luar biasa. Seperti kalau Bapak Ibu sedang retret, sedang rekoleksi gitu ya. Sepertinya kita dekat sekali dengan Tuhan. Lalu di sana ada resolusi-resolusi. Nanti kalau aku pulang dari pembuangan, kalau aku pulang dari retret, nanti saya akan hidup lebih baik. Kalau selama ini saya tidak rajin berdoa, maka nanti saya akan rajin berdoa sehari 5 kali. Kalau makan sehari 3 kali, maka ini harus beda, sehari 5 kali. Kalau selama ini ke gereja hanya Natal dan Paskah, ya, ketika membuat resolusi retret itu, nanti saya akan ke gereja setiap minggu. Syukur-syukur kalau bisa ikut misa harian. Kalau selama ini agak pelit, ya, itu pasti bukan orang Sungai Liat, ya. Lalu ketika buat resolusi,
saya ingin murah hati. Saya ingin beramal dengan tetangga-tetangga. Saya ingin berbuat baik, peduli pada mereka yang kurang beruntung. Itu resolusi-resolusi ketika kita ikut retret, ketika kita ikut rekoleksi, ketika kita berada di tanah pembuangan di Mesir. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ini mulai lupa. Seperti ketika kita pulang retret, ya sudah lama kita berada di rumah, lalu mulai lupa dengan resolusi-resolusi tadi. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah mengalami? Banyak yang senyum-senyum ya. Jadi bangsa Israel tadi mulai lupa dengan apa niat-niatnya, dengan harapan-harapannya ketika berada di pembuangan. Mereka mulai melupakan bait suci, ya. Bait Allah, gereja tidak pernah didatangi lagi, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah berbuat baik lagi. Bahkan gaya hidupnya berubah. Gaya hidupnya sekarang yang berkembang adalah gaya hidup yang penuh dengan keserakahan. Gaya hidup yang seringkali berlaku tidak adil, tidak peduli dengan apa keadilan. Kita justru mengembangkan semangat-semangat ketidakadilan itu. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, Maleaki sang nabi datang untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan kembali, Tuhan akan datang tiba-tiba masuk ke bait Allah, maka kalian harus bersiap. Ya. Ini yang diingatkan kembali oleh sang nabi melalui bacaan pertama hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Yesus yang dipersembahkan di kenisah di bait Allah ini adalah penggenapan dari bacaan pertama ini, dari nubuat Maleaki ini. Yesus yang dipersembahkan di bait Allah tadi dikisahkan bagaimana ia disambut oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Ada Simeon, ada Hana. Mereka semua menyambut dengan penuh sukacita, bahkan mengabarkan tentang siapa orang ini yang begitu luar biasa. Seperti Hana tadi juga, kemudian ia banyak berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana berbicara banyak tentang Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sekarang dipersembahkan di bait Allah. Ini adalah sekali lagi pemenuhan dari kitab nubuat Maleaki tadi. Pemenuhan bahwa sekarang Tuhan betul-betul masuk ke bait Allah. Kehadiran Tuhan adalah untuk menguduskan. Kehadiran Tuhan di bait Allah itu untuk menyucikan. Sehingga semua saja yang ada di sana disucikan, dikuduskan. Sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak, mari kita bersama-sama datang ke bait Tuhan ini, mempersembahkan yang terbaik. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan yang sulung, yang pertama, entah itu dari manusia atau dari hewan, bahkan dari pohon-pohonan, dari tumbuh-tumbuhan, yang pertama itu milik Tuhan. Itu yang harus dipersembahkan, yang terbaik. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi hari ini kita diajak juga untuk mempersembahkan. Mumpung Tuhan itu hadir di dalam bait-Nya, Dia akan mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Apapun bisa kita persembahkan, yang penting adalah yang terbaik. Amin. Saya selalu ingat akan pengalaman saya ketika saya di Jakarta.
ada seorang anak muda yang datang kepada saya. Dia memberi amplop isinya uang. Dia katakan begini, Romo, ini gaji pertama saya. Ini saya berikan untuk gereja. Ini untuk Tuhan. Lalu saya langsung ingat, orang ini sepertinya rajin membaca kitab suci. Dia tahu isi kitab suci bahwa yang pertama itu milik Tuhan, maka dia berikan kepada Tuhan yang pertama. Ya. Nah, ini repotnya yang ada di sini ini bukan orang yang pertama kali akan terima gaji ini ya. Maka pesan saya cuma satu, berikanlah, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda punya bakat, punya kemampuan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Ya. Kalau punya suara yang bagus, merdu, persembahkanlah kepada Tuhan. Ya. Kalau suaranya kurang bagus, ya dilatih. Ya. Ya. Jangan malu-malu untuk tugas kor. Ya. Ah, suara saya jelek, Romo. Nah, itu dilatih. Ya. Kalau dilatih, lama-lama bagus. Persembahkan apa yang Anda punya, yang terbaik. Tentu itu akan dikuduskan, akan disucikan oleh Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagimu, berkat bagi sesama, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,

0: disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut pernantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kanisa.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon bimbingan-Mu dalam segala pekerjaan kami, agar dapat menghasilkan buah yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kuasa kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan,

0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Marilah kita mendoakan doa yubelium. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru. Ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat yubelium membangkitkan kembali dalam diri kami peziarah harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagimu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad.
2: Bapa yang penuh kasih, bersama dengan saudara-saudari kami, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-39 Suster Renata KKS, juga syukur atas ulang tahun Ibu Yovita Claudia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada saudari-saudari kami ini. Dalam rasa syukur atas hari ulang tahun ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berilah kepada para saudari kami ini kesehatan yang baik. Dampingilah selalu dalam perjalanan hidupnya. Semoga ia senantiasa Kau penuhi dengan sukacita. Semoga mereka selalu berbahagia. Kau beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, perutusan dan juga pelayanannya. Berilah kepada mereka umur yang panjang. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Kami juga berdoa dan sekaligus bersyukur untuk Ibu Maria Goretti Liucinmoi yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa mendampingi hamba-Mu ini dari hari ke hari telah mendapatkan proses pemulihan dari-Mu sendiri. Dan kami tetap mohon penyertaan-Mu. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada Ibu Maria Goretti Liucinmoi. Semoga ia bisa kembali sehat seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitasnya tanpa suatu gangguan apapun juga. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengelu-elukan sang penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Amin.

0: Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi.
1: Pukul 9.06 waktu Indonesia Barat, pendengar, waktunya kami update informasi untuk Anda di mana ada kegiatan PDI Perjuangan yang menggelar bakti sosial untuk warga Sungai Liat. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ivan Sona. Silakan rekan Ivan Sona.
2: Ya, dengar, saya saat ini berada di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka di mana saat ini sedang berlangsung bakti sosial berupa pembagian beras yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka dan Rudy Center. Beras yang dibagikan kepada warga, ratusan warga Kecamatan Sungai Liat dari seluruh kelurahan, dan beras yang dibagikan jumlahnya kurang lebih 5 ton dan ini merupakan juga bagian dari program PDI Perjuangan Provinsi Kuala Bangka Belitung di mana pada tahun 2026 ini akan dibagikan tak kurang dari 35 ton beras kepada warga Provinsi Kuala Bangka Belitung di 7 kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung ini. Dan pendengar, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka, Eri Gustian, juga tampak hadir Direktur Rudy Center sekaligus anggota DPRD Provinsi Kuala Bangka Belitung, Bapak Imam Wahyudi, dan juga jajaran anggota DPR anggota PDI Perjuangan yang juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangka seperti Acik Karvina dan lain sebagainya. Dan pendengar, kegiatan ini akan berlangsung secara maraton, nanti dilaksanakan di seluruh PAC, ini PAC Kecamatan di Kabupaten Bangka, dan ini merupakan kegiatan pertama dan sengaja dilakukan di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka. Rekan Novan dan juga pendengar dimanapun Anda berada, demikian laporan kami dari DPC Perjuangan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangka. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ivan Sona. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9.12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar tautan pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program bedah rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang bedah rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program bedah rumah atau BSPS itu juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 9.22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali informasi update untuk Anda, di mana ada kegiatan ribuan peserta yang mengikuti jalan sehat Partai Demokrat. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Debi Nirwandi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
2: Baik, rekan Dudi dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang, di mana saat ini sedang berlangsung acara Jalan Sehat yang dilangsungkan oleh partai berlogo Mercy ini, pendengar, diikuti oleh ribuan peserta. Kurang lebih dalam pantauan kami kali ini, hadir dalam acara ini Ketua DPD Partai Demokrat Bangka Belitung, Bustomi Lukas, yang membuka secara langsung kegiatan ini, termasuk memberikan hadiah bagi para pemenang undian. Adapun rangkaiannya tidak hanya berhenti di sini, melainkan berbagai acara yang dilangsungkan, termasuk tadi malam juga memberikan santunan kepada anak-anak di panti asuhan, dan juga Demokrat menerima laporan bahwa adanya kasus kekerasan di panti asuhan sehingga itu menjadi atensinya. Maka dari itu Ketua Partai Demokrat Bangka Belitung mengerahkan para anggotanya, terutama para anggota DPRD, untuk menindaklanjuti hal tersebut, untuk mengawalnya termasuk pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian pada acara ini diikuti ribuan peserta ini dengan hadiah utama ada 3 paket umroh yang diberikan kepada pemenang yang beruntung. Kemudian sepanjang acara HUT Partai Demokrat ini juga sudah memberikan setidaknya 25 paket umroh kepada pemenang jalan sehat yang beruntung. Ini tidak hanya yang didapatkan di level hari ini, melainkan juga acara serupa juga sudah digelar di tingkat kabupaten kota beberapa waktu yang lalu, sehingga ini adalah puncaknya tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPD Partai Demokrat menyelenggarakan kegiatan jalan sehat ini. Terlepas dari acara ini, Ketua Partai Demokrat Bangka Belitung Bustomi Lukas meminta jajarannya, terutama anggota DPRD, untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat, berbagai aspirasi, sehingga itu akan langsung disampaikan ke pusat agar dapat segera ditindaklanjuti terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian terkait bantuan sosial juga sudah digulirkan ke wilayah Bangka Selatan hari ini, di mana anggota DPRD Bangka Selatan dari Partai Demokrat juga dikerahkan langsung menuju ke lokasi tempat kejadian kebakaran yang terjadi di Desa Serdang, Bangka Selatan, untuk membantu setidaknya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah kebakaran tersebut. Demikian, rekan Dudi, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Debi. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali.

Pukul 9 lewat 29 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi update untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Presiden Prabowo dijadwalkan terima Presiden Mesir di Istana hari ini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Kedua kepala negara dijadwalkan menggelar pertemuan tatap muka dan pertemuan bilateral. Menteri Luar Negeri Armanata Christian Nasir mengatakan agenda tersebut akan diawali dengan prosesi penyambutan resmi. Armanata mengungkapkan Presiden Mesir dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Armanata menjelaskan kunjungan kenegaraan tersebut juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman dan Memorandum of Understanding atau MOU. Setidaknya, terdapat tiga bidang kerjasama yang menjadi fokus kesepakatan kedua negara. Ketiga bidang tersebut meliputi kerjasama visa, statistik, dan perikanan. Selain itu, kedua negara akan membahas plan of action untuk meningkatkan hubungan kerjasama strategis Indonesia dan Mesir. Menlu Armanata menyebut pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Pembahasan yang dilakukan diharapkan menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Mesir. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu dan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Kis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pukul 9.43 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali pendengar informasi update untuk Anda dari rri.co.id dan dari dunia olahraga sepak bola ini pendengar. Cifu minta Inter waspadai Parma di San Siro. Pelatih Inter Milan Christian Cifu mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan Parma menjelang pertandingan pekan ke-6 Serie A di San Siro Sabtu 10 Oktober 2026. Ia menegaskan Inter harus bekerja keras untuk menjaga peluang meraih kemenangan di kandang. Cifu mengakui jeda internasional mempengaruhi persiapan tim. Menurutnya, keterbatasan jumlah pemain dalam sesi latihan menjadi salah satu tantangan sebelum menghadapi Parma. Ia juga menekankan pentingnya mengatur menit bermain para pemain yang baru kembali dari tugas internasional. Inter tidak mengambil risiko yang dapat mengganggu kondisi fisik pemain. Mengenai posisi penjaga gawang, Cifu belum memastikan apakah Provedel akan menjadi starter. Ia menyatakan keputusan akhir akan ditentukan menjelang pertandingan. Sementara itu, Dait Spence dipastikan kembali tersedia dan masuk dalam skuad. Cifu menyambut positif kembalinya pemain tersebut setelah absen selama 2 bulan. Cifu juga menegaskan bahwa formasi bukan satu-satunya penentu permainan Inter. Menurutnya, prinsip bermain tim lebih penting daripada penggunaan skema tertentu. Terkait Hakan Çalhanoğlu, Cifu menjelaskan gelandang asal Turki tersebut telah berlatih tanpa batasan selama sepekan. Ia juga menyebut keputusan tidak memberikan hari libur kepada pemain itu diambil agar Çalhanoğlu tetap bersama kelompok tim. Menghadapi Parma, Cifu meminta para pemain menjaga fokus dan kepercayaan diri. Ia menegaskan Inter harus memberikan upaya maksimal untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingan. Dan dengan informasi ini jadi penutup kebersamaan saya Taufan Liber menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung pagi. Selanjutnya di Bangka Belitung siang akan ada rekan saya Novi Farida yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Riyad Bangka Belitung, pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan siang hari ini, pendengar saya Novi akan lanjut menyapa Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah pilihan acara yang telah kami persiapkan. Dan untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini, pendengar saya akan hadirkan program acara kita Idola Anak, pendengar. Dan nanti kita akan hadirkan beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas anak-anak Indonesia. Dan kali ini mengalih kebersamaan kita, saya akan hadirkan dulu ya pilihan lagu anak-anak. Mungkin ada adik-adik cilik kita di rumah sekarang ini sedang memantau siaran Pro 1, ada beberapa lagu-lagu cantik yang akan Kanovi hadirkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sehat.
1: Wah, Ar hebat sikat gigi ya?
2: Iya.
1: Kalau anak hebat harus gimana?
2: Gosok gigi.
1: Iya dong.
2: Mama, temenin aku gosok gigi dong.

0: Sekarang Mama tanya, Arasya yang jawab ya.
1: Oke, Mama.
0: Siap? Di darat ada apa?
1: Bis dan kereta.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, untuk adik-adik di rumah, gimana dengan lagu tadi ya? Mudah-mudahan bisa ngehibur. Gimana nih untuk adik-adik, udah mandi, udah cantik, udah ganteng, udah ya? Kanopi yakin ini semuanya udah pada cantik-cantik ya, apalagi di hari Minggu nih. Ya siapa tahu nanti diajak sama mama sama papanya jalan-jalan hari ini ya, atau pengen ke suatu tempat yang buat adik-adik pada happy ya. Nah, untuk kali ini Kanopi juga masih akan hadirkan lagi pilihan lagu-lagu anak ya, yang akan hadir menyapa adik-adik semuanya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini kalau tadi ada Mazaya dengan Amania, memangnya aku boneka. Nah, kali ini ada lagu lain ya. Kali ini ada Veteran Peto dengan lagunya Sahabat Kecil. Adik-adik punya sahabat? Kanopi yakin pasti semuanya punya ya. Yuk kita simak bersama lagunya dan jangan kemana-mana, dengarkan terus 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu ya saya menemani Anda dalam acara Idola Anak kita untuk edisi hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu anak ya yang hadir menemani Anda siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Dinamika Olahraga.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengezi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut, ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan, walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Ogat.
1: It's a big victory. Ini menang telak.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriye muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol akhirnya mereka jadi ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergi. And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih untuk senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskarti mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogrammatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama sajian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan siang hari ini Sanofi masih lanjut kembali menemani Anda di siang hari ini ya, dalam sajian acara kita. Dan kali ini dalam pilihan lagu-lagu hiburan, saya akan temani Anda hingga jelang saat nanti kita dengarkan kumandang azan Zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

Kak Belitung, baru saja kita dengarkan ya satu pilihan lagu dari The Massive Rosa dengan David Noah dengan lagunya Pernah Memiliki ya. Dan kali ini pendengar, kita lanjut dulu, ada informasi yang kami hadirkan dan tentunya juga ini saya kutip dari KBRN RRI.co.id mengenai kedatangan Presiden Mesir ke Istana Merdeka Jakarta, dan ini disambut oleh ratusan siswa. Pendengar, Presiden Mesir Fadel Fattah El Sisi tiba di Istana Merdeka Jakarta Minggu 11 Oktober 2026 pukul 10 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kedatangan El Sisi di sisi dalam rangka kunjungan kenegaraan. Jadi Presiden El-Sisi dikawal oleh ratusan pasukan berkuda dan pasukan dengan sepeda motor atau motoris. Ratusan siswa dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah atas SMA turut menyambut antusias Presiden El-Sisi. Para siswa ini melambaikan bendera merah putih dan bendera Mesir berukuran kecil. Ada tarian tradisional dari Sumatera Utara, tanduk, yang juga menyambut ketibaan Presiden dari El-Sisi. Kedua pimpinan negara ini, pendengar, berjalan menuju teras Istana Merdeka, kemudian berdiri menghadapi pasukan jajaran kehormatan untuk mengikuti upacara penjemputan yang selanjutnya diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu Kebangsaan Mesir, pendengar. Ya, setelahnya Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke lapangan untuk menyapa para siswa, yang mana Presiden Prabowo dan El-Sisi melambaikan tangan kepada siswa. Setelah upacara penyambutan selesai, Presiden Prabowo dan El-Sisi berjalan ke ruang pertemuan yang mana kedua pimpinan negara ini berfoto bersama di hadapan awak media. Sebelumnya, pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Amananta Kristiawan Nasir menyambut ketibaan Presiden El-Sisi di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, pendengar, pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 17.25 menit. Jadi sebelumnya pesawat ke Presiden Mesir ini mendarat dua pesawat Sukhoi Su-30 dan dua pesawat Sukhoi Su-27 serta dua pesawat F-16 mengawal pesawat yang membawa Presiden El-Sisi. Menlu Armanata mengatakan kedua pemimpin negara ini juga akan melakukan serangkaian kegiatan pertemuan, yakni mulai dari pertemuan TTATT hingga pertemuan bilateral. Bahkan selain itu, dalam pertemuan itu, Menlu mengatakan juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU, yang mana penandatanganan MOU menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan Indonesia dan Mesir. Diketahui kunjungan Presiden El-Sisi ke Indonesia merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama kali. Hal ini sebagai kunjungan balasan dari lawatan Presiden Prabowo ke Mesir pada tahun 2024 dan tahun 2025.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita, dan tentunya pendengar nanti kami akan lanjutkan kembali untuk menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan berikutnya. Dan selanjutnya pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya pukul 11:46 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan sajian instrumental ya, dan saat ini pendengar pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan menemani Anda dalam acara kita berikutnya, Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal seperti apa grup band dari Payung Teduh. Jangan kemana-mana pendengar, 30 menit ke depan kita akan mengulik lebih dalam terkait seperti apa ya, ini dari Payung Teduh ya, untuk terjun di belantika musik Indonesia.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pendengar itu tadi ya dua lagu Payung Teduh dengan Nanti, kemudian ada lagunya Terpaku ya, Terpaku Pilu. Nah, kali ini pendengar kita mengenal sekilas mengenai Payung Teduh. Kalau dulu namanya Parade Hujan ya, sebelum namanya Payung Teduh, yang merupakan band alternatif indie Indonesia yang beraliran fusion antara folk, keroncong, dan juga jazz. Jadi Payung Teduh ini terbentuk tahun 2007, pendengar, dengan formasi awalnya vokalisnya itu ada Is ya, kemudian merangkap juga jadi gitaris, kemudian ada Komi di kontrabas, kemudian tahun 2008 Payung Teduh mengajak Cito untuk bergabung bersama sebagai drummer. Kemudian juga mengajak Ivan ya sebagai pemain gitar lilinnya dan pemain trompet. Dan di tahun 2010, Payung Teduh memutuskan untuk membuat album indie pertamanya, judulnya Angin Pujaan Hujan. Itu adalah lagu pertama yang memunculkan warna bermusik mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, popularitas Payung Teduh mulai meningkat di kancah musik nasional berkat lagu-lagu mereka yang puitis dan tentunya disukai oleh anak-anak muda seperti Ku Cari Kamu, kemudian Berdua Saja, ada Menuju Senja, kemudian untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, dan juga Akad ya yang paling sering kita dengar. Nah, ada juga lagu-lagu yang termasuk karya-karya dari pementasan teater mereka bersama Catur Ari Wibowo, kayak lagu Resah, kemudian Cerita Tentang Gunung dan Laut. Ada juga karya Amalia Puri yang judulnya Tidurlah dan juga Malam ya. Nah, di akhir tahun 2007 ya, Muhammad Istiqomah Jamat atau Is ini memutuskan untuk keluar dari Payung Teduh karena dirinya sudah merasa tidak lagi sejalan dengan band tersebut. Nah, kemudian di akhir tahun 2022, Muhammad Istiqomah Jamat atau Is memutuskan kembali ke band yang telah membesarkan namanya. Kemudian grup band Payung Teduh ini mengubah nama bandnya menjadi Parade Hujan, pendengar. Jadi itu ya, jadi namanya dulu itu Payung Teduh. Kemudian biografinya, Angin Pujaan Hujan itu adalah lagu pertama pendengar yang memunculkan warna musik mereka sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, terciptalah lagu-lagu lain seperti Ku Cari Kamu, ya itu Emmy, kemudian untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, termasuk karya dari pementasan teater bersama Catur Tri Ari Wibowo dengan lagunya yang tadi sudah sempat saya sampaikan, Resah, kemudian Cerita

tentang gunung dan laut, serta lagu Tidurlah dan Malam itu karya dari Amalia Puri, pendengar, yang pada akhirnya Payung Teduh ini memutuskan untuk membuat album indie pertama yang dirilis di penghujung tahun 2010. Nah, untuk genre musik yang dimainkan Payung Teduh ini tidak mempunyai batasan ya. Jadi musik yang dimainkan oleh Payung Teduh ini adalah musik Payung Teduh itu sendiri. Jadi pada album pertama itu dikatakan karakter musiknya membawakan Payung Teduh adalah musik pada era golden 60-an ya, dengan balutan keroncong dan juga jazz. Kemudian apabila ditanya jenis musik apa yang diusung oleh Payung Teduh, maka Payung Teduh akan menyerahkan sepenuhnya pada pendengar. Itu artinya Payung Teduh tidak akan hanya berhenti di satu genre tertentu, akan tetapi yang pasti tetap bermusik dengan ciri yang sudah mereka miliki, pendengar. Nah, nanti saya lanjut lagi ya, seperti apa Payung Teduh dari setiap perkembangan karir mereka ya di Belantika Musik Tanah Air. Nanti saya akan lanjutkan kembali. Saya hadirkan dulu, ini ada lagu yang akan hadir menyapa Anda untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.

Ya, kita tinggalkan menuju senja, masih dari suara Payung Teduh pendengar. Nah, tahun 2013 Payung Teduh merilis album studio kedua mereka, judulnya Dunia Batas ya, dengan label EB Let's Music yang merupakan sebuah label indie. Dan 11 November 2014 pihak label juga mengumumkan link digital download album Dunia Batas. Dan tanggal 18 hingga 19 April 2015 album ini dirilis dengan bentuk kaset secara terbatas, hanya 300 keping saja oleh Record Store di Indonesia. Jadi album Dunia Batas ini terdiri dari 8 lagu yang terdiri dari Berdua Saja, Menuju Senja yang barusan kita dengar ya, Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, juga tadi sudah kita hadirkan, Rahasia, Angin Pujaan Hujan, Di Ujung Malam, dan Resah Juga Biarkan. Di tahun 2015, Payung Teduh merilis lagu judulnya Masa Kecilku, pendengar. Dan tahun 2016, Payung Teduh juga kembali merilis album yang judulnya Life and Load ya. Dan lagu dalam album ini juga diantaranya Menuju Senja, Ku Cari Kamu, Biarkan Resah, Berdua Saja, dan Rahasia. Kita adalah sisa-sisa keikhlasan yang tidak diikhlaskan, Di Ujung Malam, Tertidurlah. Kemudian ada Cerita Tentang Gunung dan Laut, ada Emmy, Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan, dan Angin Pujaan Hujan. Kemudian di tahun 2017, Payung Teduh kembali merilis single judulnya Akad ya, dan merilis album judulnya Ruang Tunggu. Jadi lagu Akad ini dalam album terbarunya sedang viral di dunia maya ya, dan banyak pula orang yang mengcover lagu Akad setelah merilis album terbarunya. Is dan Komi memilih Hengkang dari Payung Teduh. Kemudian setelah Hengkangnya Is sebagai vokalis, Payung Teduh tidak berhenti berkarya dengan menggaet sang manajer. Pada akhir tahun 2018, Payung Teduh membuat single terbaru judulnya Sebuah Lagu. Terlebih lagu ini juga sekaligus menjadi sebuah lagu tema untuk film animasi buatan Disney, yaitu Wreck in Ralph 2 ya, yang tayang pada awal tahun 2019. Dan juga pertama kalinya grup band asal Asia Tenggara menjadi soundtrack original film Disney, pendengar. Nah itu ya sekilas mengenai Payung Teduh yang saya hadirkan untuk Anda. Jadi personilnya sekarang itu Muhammad Istiqomah Jamat di Pusakata, vokalis, gitaris dari tahun 2017, dari 2007 sampai 2017, kemudian gabung lagi di tahun 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian ada Ivan Penwin Panjaitan di trumpet, gitar lili dari tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian Alejandro Saksame Cito ini di drum tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk anggota tambahannya ada Sandrax Lukas di keyboard ya, dari tahun 2022 sampai sekarang. Enos Marin di bass tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian Taufik Alkatiri di trompet, Flugelhorn ya, itu dari tahun 2024 sampai dengan sekarang, pendengar. Nah itu ya sekilas tentang Payung Teduh yang kami hadirkan dalam acara kita Melekat Mengenal Lebih Dekat untuk kesempatan kali ini. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali untuk edisi lainnya, masih dalam acara kita Melekat Mengenal Lebih Dekat.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kondisi alam yang sekarang ini, utamanya El Nino ini sangat mempengaruhi produktivitas, utamanya dari air, kebutuhan air untuk lahan tersebut.
2: Yang perbaikan itu kita beri rekomendasi kepada SPPG dan insya Allah ketua yayasannya akan segera memperbaiki.
3: Radio Republik Indonesia, sengalian dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Pilihan informasi siang hari ini diantaranya serapan gabah di Bangka Selatan menurun dampak El Nino dan Bulog serap 1.100 ton gabah pada musim panen kedua. 5 SPPG di Kabupaten Bangka diperiksa IPAL-nya, ada yang diminta untuk melakukan perbaikan. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Serapan gabah di Bangka Selatan menurun dampak El Nino. Bulog serap 1.100 ton gabah pada musim panen kedua. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Perlu kita akui bahwa kondisi alam yang sekarang ini, utamanya El Nino ini sangat mempengaruhi produktivitas, utamanya.
4: Produktivitas serapan gabah kering petani di Kabupaten Bangka Selatan mengalami penurunan signifikan. Kondisi alam yang dipengaruhi fenomena El Nino, terutama keterbatasan pasokan air untuk lahan petani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil panen petani. Kepala Perum Bulog Cabang Bangka, Dimas Wage Tantri, mengatakan kondisi tersebut turut berdampak pada aktivitas penyerapan gabah di wilayah Bangka Selatan. Minimnya ketersediaan air membuat petani mempertimbangkan waktu tanam hingga musim hujan tiba. Ia menjelaskan pihaknya bersama tim telah turun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dan meminta informasi dari mitra Bulog di Kabupaten Bangka Selatan terkait kondisi pertanian dan rencana tanam petani. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, sebagian petani diperkirakan menunggu datangnya musim hujan sebelum kembali melakukan penanaman. Bahkan hingga Desember mendatang, aktivitas tanam diperkirakan masih bergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan air.
1: Perlu kita akui bahwa kondisi alam yang sekarang ini, utamanya El Nino ini sangat mempengaruhi produktivitas, utamanya dari air, kebutuhan air untuk lahan tersebut. Jadi kami bersama tim sudah kumpul ke sana dengan menanyakan langsung dengan mitra-mitra kita di sana gimana kira-kira potensinya, dan mereka melaporkan bahwa kondisi sekarang emang benar-benar kering dan tidak memungkinkan lagi untuk menanam padi. Penyerapan kami di Bangka Selatan sampai dengan per September kemarin itu kami telah menyerap berhasil untuk panen gadu ini sebanyak kurang lebih 1.100 ton gabah yang kami serap. Memang turun lebih dari 50% dari musim panen yang awal tahun. Karena di awal tahun kami menyerap hampir 3.300 ton gabah dari Bangka Selatan.
4: Selain dipengaruhi penurunan hasil panen, keterbatasan penyerapan gabah saat ini juga berkaitan dengan keputusan petani untuk menyimpan hasil panen bagi kebutuhan sendiri. Menurut Dimas, sebagian petani memilih tidak menjual gabah atau beras yang mereka miliki karena khawatir terhadap kenaikan harga beras dan kemungkinan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan di kemudian hari. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: 5 SPPG di Kabupaten Bangka diperiksa IPAL-nya, ada yang diminta untuk melakukan perbaikan. Berikut laporan Ratna Agusari.
2: Yang perbaikan itu kita beri rekomendasi kepada SPPG dan insya Allah ketua yayasannya akan segera memperbaiki.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka telah melakukan pemeriksaan instalasi pengolahan air limbah IPAL pada 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka. Kepala DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan limbah dari operasional SPPG.
2: Dari 19 yang beroperasi, Dinas Lingkungan Hidup yang sudah mengawasi dan memeriksa IPAL-nya ada 5 SPPG. Jadi SPPG Merawang yaitu Jadabarin, kemudian SPPG Imam Bonjol, lingkungan Parit Pekir, Kemudian SPPG Jalan Jenderal Sudirman.
5: 5 SPPG yang telah diperiksa yakni SPPG Merawang, Jada Bahrin, Imam Bonjol, Parit Pekir, serta SPPG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Parit Padang. Menurut Boyandra, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat SPPG yang telah memenuhi ketentuan, sementara beberapa lainnya masih memerlukan perbaikan pada sistem pengelolaan limbahnya. Dirinya menegaskan satu hal penting dalam pengelolaan IPAL SPPG adalah memastikan air hasil pengolahan memenuhi ketentuan dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Saat ini Kabupaten Bangka memiliki 32 SPPG yang menjadi sasaran, namun baru 19 yang telah terakomodir dan beroperasi. Sementara Ketua Yayasan Sami-Sami Berkah yang menaungi SPPG Parit Pekir dan Pemali, Kuartanto menjelaskan setiap SPPG harus memenuhi persyaratan terkait lingkungan sebelum dapat beroperasi. Menurutnya pemeriksaan SPPL mencakup sejumlah sampel, di antaranya makanan dan air.
6: Sejauh ini sih lumati yang terlalu gimana sih limbahnya itu, karena kan hasil limbah yang keluar itu kan dengan pH 6 sekian kan artinya udah bisa, sebenarnya sih udah bisa dilempar keluar sih, oh, karena pH-nya lah bagus. Nah, karena kami itu lahannya cukup luas dan banyak tanaman apalagi musim kemarau kemarin kan. Nah, jadi digunakan untuk nyirem-nyirem lah kayak gitu. Nah, kalau di Pemali kadang diambil untuk kebun sawit.
5: Kuartanto menyebutkan 19 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Bangka sudah memiliki SPPL, mengingat dokumen itu menjadi sesuatu persyaratan agar SPPG dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga cabai kecil melonjak hingga Rp120.000 per kilogram. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengajak masyarakat menanam cabai kecil di halaman rumah. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Komoditi cabai ini kan kita konsumsi setiap hari ini dan mudah ditanam.
8: Harga cabai kecil melonjak hingga Rp100.000 sampai Rp120.000 per kilogramnya di pasaran. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengajak masyarakat menanam cabai kecil di halaman rumah. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, dengan menanam cabai kecil di rumah masing-masing bisa membantu menekan laju inflasi yang saat ini mengalami lonjakan tertinggi di pasaran.
7: Masyarakat Kabupaten Bangka khususnya ya di rumah tangga ya, komoditi cabai ini kan kita konsumsi setiap hari ini dan mudah dirawat. Ini kita cukup menanam satu tiap rumah itu ada 5 batang saja itu bisa memenuhi kebutuhan sehari di rumah tangga. Pupuknya nggak perlu repot, cukup sisa-sisa dari dapur, misalnya cucian air beras, ya kan, air ikan. Ini sudah cukup sebenarnya untuk pupuk dari cabai kecil ini khususnya.
8: Menurutnya, cabai kecil mengalami inflasi tertinggi karena stok dan pasokan berkurang akibat keterbatasan air di musim kemarau, di mana pasokan baik dari lokal maupun luar hanya sekitar 200 kg per harinya, sedangkan kebutuhan mencapai 1 ton lebih. Pihaknya juga saat ini sedang menggalakkan penyemaian 5.000 bibit cabai kecil yang nantinya bisa dibagi kepada masyarakat untuk ditanam di rumah masing-masing. Bustumi Ahmad melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Rudy Center gelar bakti sosial pembagian beras kepada ratusan warga. Menurut Ketua DPC PDIP Kabupaten Bangka, Eri Gustian, kegiatan ini inisiasi Bendahara Umum PDIP Pusat, Rudianto Chen. Dan untuk Kabupaten Bangka dialokasikan kurang lebih 35 ton. Eri mengungkapkan, selain bakti sosial bagi-bagi beras, PDIP juga beberapa waktu lalu melaksanakan bagi-bagi buku gratis ke sekolah-sekolah di Kabupaten Bangka. Dan besok akan dilaksanakan screening katarak. Sementara itu warga Kelurahan Jelitik, Jun Fen, menyampaikan apresiasi atas kegiatan bakti sosial PDIP. Jun Fen mengaku sudah pernah ikut operasi katarak 2 tahun silam yang dilaksanakan Rudy Center dan PDIP. Universitas Trilogi menawarkan program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat dan ASN di Kabupaten Belitung Timur untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2. Septrianingsih, RRI SP Belitung melaporkan.
9: Trilogi Jakarta ingin berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10: Universitas Trilogi menawarkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL bagi masyarakat dan aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Belitung Timur melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana dan magister. Wakil Rektor Bidang 2 Universitas Trilogi, Dendi Anggi Gumilang, menyampaikan hal tersebut saat bersilaturahmi dengan Bupati Belitung Timur. Dendi menjelaskan program RPL memungkinkan peserta menempuh pendidikan dalam waktu lebih singkat melalui pengakuan atas pengalaman kerja yang relevan. Ia mengatakan program tersebut menerapkan sistem pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode daring dan luring. Sistem ini diharapkan memudahkan peserta dalam melanjutkan pendidikan tanpa mengabaikan aktivitas pekerjaan.
9: Jadi kami membuka peluang untuk masyarakat ataupun ASN di Belitung Timur untuk dapat sekolah S1 ataupun S2 dengan program rekognisi pembelajaran lampau atau RP. Prinsipnya adalah sekolah lebih singkat tapi dengan memberikan rekognisi dari pengalaman kerja. Sehingga SKS-nya yang harusnya 42 hanya bisa ditempuh dengan hanya 18 SKS, contohnya seperti itu. Ya, jadi mempermudah lah. Dan memang sistemnya kan hybrid ya, ada online, ada pertemuan, dan pertemuannya hanya 4 kali pertemuan.
10: Selain bidang pendidikan, Universitas Trilogi juga menjajaki kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama tersebut juga berpeluang mencakup program magang bagi mahasiswa. Dari Manggar, Belitung Timur, Septriani, CRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan berakhirnya laporan dari Septria Ningsi dari RRI SP Belitung tadi mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat siang.

0: 1.
1: Pendengar di manapun saat ini Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saat ini pukul 13.14 menit. Baru saja kita simak ya rangkaian warta berita daerah yang kami hadirkan bersama tim pemberitaan RRI Sungai Liat. Dan selanjutnya pendengar, sebelum kita dengarkan rangkaian acara berikutnya, nanti kami hadir dalam acara Pro Persada 100% Indonesia. Kami akan hadirkan dulu ya lagu-lagu hiburan penemani suasana siang Anda yang masih bersama 96,4 MHz.

Baik, peringkat-peringkat di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita untuk siang hari ini, dan selanjutnya pendengar saya hadir menyapa Anda dalam rangkaian acara berikutnya Pro Persada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali saya hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Pro Persada untuk siang hari ini ya, edisi 11 Oktober 2026, dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk yang mau gabung silakan nanti telepon, SMS dan WA-nya bisa digunakan ya. Tapi di awal kebersamaan ini saya akan hadirkan dulu satu pilihan lagu yang kami persiapkan, dan ini satu lagu lawas sebetulnya yang pernah populer di era tahun 2005.

Baik, pendengar Pro 1 ada dua lagu ya, Panggung Sandiwara dan juga Pecinta Wanita dari Irwan Shah yang saya hadirkan juga untuk Anda siang hari ini. Pendengar, hari Minggu biasanya dimanfaatkan dengan menikmati suasana santai, mungkin menikmati kegiatan-kegiatan Anda walaupun gak ada rencana kemana-mana, cukup di rumah saja, mungkin dengan mendengarkan lagu-lagu favorit Anda bersantai, atau juga nah, sekedar untuk menikmati kebersamaan ya dengan orang-orang yang Anda cintai. Nah, untuk siang hari ini saya juga masih lanjut ya dengan beberapa pilihan lagu cantik yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Dan pastinya untuk yang mau request lagu kesayangannya silakan saja kirimkan WA dan lagu apa yang ingin didengarkan di kesempatan siang hari ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar, dan kali ini untuk cek fakta kita di kesempatan siang hari ini terkait beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa seorang profesor di Singapura bernama Li Ji mengaku tidak pernah melihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sekolah saat berada di sana. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman nus.edu.sg dan laman bisnis.smu.edu.sg, tidak ditemukan pengajar tetap bernama Profesor Li Ji. Jika diperhatikan dengan seksama, banyak kejanggalan yang terlihat pada unggahan tersebut. Untuk itu, pengecekan menggunakan perangkat pendeteksi artificial intelligence atau AI untuk mencari keaslian foto. Hasil uji HIV moderation menemukan bahwa foto yang diklaim oleh Profesor Li Ji ini sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99,9%. Mengutip dari pemberitaan kompas.com, kampus di Singapura itu menyatakan Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di Management Development Institute of Singapore atau MDIS sejak 2007 sampai dengan 2010. Selama masa studinya, Gibran menyelesaikan diploma lanjutan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan untuk meraih gelar Bachelor of Science Honors. Nah itu pendengar cek fakta siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kita lanjutkan kembali dan kali ini saya sapa nih, terima kasih untuk Bang Yota yang ada di seputaran Bangka Barat ya, udah mengirimkan WA-nya. Assalamualaikum Bang Novi, waalaikumsalam. Ade Pro Persada, Ade Pro Persada aku nerima WA Bayo, lagu jawaban Veronica dari Waikomo. Oke, makasih, lagunya ditunggu saja. Dan berikutnya lagi ada pendengar ada Pak Udo yang ada di Jambi. Pak Udo silakan, Pak Udo dikirim sapaannya buat siapa nih dan lagu kesayangannya apa? Saya tunggu di siang hari ini ya, sampai selesai acara Pro Persada kita. Dan langsung saja saya hadirkan lagu dari pilihannya Bang Yota di Bangka Barat ya, lagu ciptaan dari Klum Zaitilid, lagunya Jawaban Veronica. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Ya baik, peringatan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan kali ini peringatan saya sapa juga untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong ya, yang siang hari ini juga mantau siaran kami. Request lagunya Kasihku Hanya Untukmu. Salam buat semua pendengar acara Pro Persada. Buat Mbak Novi, makasih. Sama-sama. Makasih kembali untuk

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, baik, peringatan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung dengan berakhirnya lagu dari Tulus dengan Kutsu mengakhiri sajian acara kita Pro Persada untuk edisi hari ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya dan yang pasti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, pendengar, laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di hari ini, bahwa di pukul 7 tadi diinformasikan ada 500 rumah warga yang terdampak dan mencakup sekitar 500 kepala keluarga dan 2.000 jiwa. Diketahui kebakaran hutan dan lahan hebat melanda kawasan Dusun Serdang, Desa Cilutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, dan di mana juga kebakaran ini bermula dari hari Sabtu sore dan akhirnya merambat cepat ke permukiman warga dan menghanguskan ratusan rumah penduduk. Pendengar, PLT Provinsi Bangka Belitung Agus mengatakan api pertama kali terdeteksi menyala pada hari Sabtu pukul 15:10 di area lahan dekat permukiman warga Dusun Serdang. Kombinasi tiupan angin kencang dan cuaca kering serta mayoritas bangunan rumah warga yang terbuat dari dinding papan akhirnya membuat kobaran api cepat membesar dan meluas ke kawasan pemukiman. Mendapatkan informasi, BPBD juga bersama tim gabungan langsung mengerahkan personil serta armada pemadam ke lokasi kejadian di bawah koordinasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Pendengar, pada hari Minggu 11 Oktober, api juga telah berhasil dipadamkan. Meskipun demikian, petugas gabungan masih terus melakukan proses pendinginan guna mencegah munculnya kembali titik api, mengingat material kayu dan papan rumah warga ini banyak menyimpan panas. Pendengar, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan hingga saat ini dan pengungsi juga ini dipusatkan di SD 7 Simpang Rimba. Guna memastikan kebutuhan para korban terpenuhi, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah mendirikan tenda pengungsi utama di halaman SD 7 Simpang Rimba dan Dinas Sosial Provinsi Babel yang juga mengoperasikan dapur umum lapangan untuk menyuplai makanan bagi warga terdampak petugas lapangan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI

0: News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Ya pendengar, tentunya juga kali ini informasi kembali masih terkait dengan kebakaran yang terjadi di Dusun Serdang, Desa Cirutung, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Ya pendengar, anggota Dewan dan kader dari Bangka Selatan tentunya langsung bergerak menuju lokasi kebakaran di Dusun Serdang. Dan tentunya juga ini setelah acara jalan santai pendengar. Besoknya mengatakan seluruh kader dan anggota legislatif 7 kabupaten kota diinstruksikan hadir di tengah masyarakat saat tertimpa musibah. Instruksi ini pun langsung ditindaklanjuti kader Basel dan bertolak dari Pangkal Pinang usai agenda jalan sehat internal partai. Ya, di mana untuk tahap awal bantuan difokuskan kepada kebutuhan pokok, logistik dasar, air minum, obat-obatan, makanan dan pakaian bersih disalurkan bagi korban di lokasi bencana. Sementara BPBD Babel menjelaskan pukul 7 waktu Indonesia Barat hari kedua api berhasil dipadamkan, namun proses pendinginan tetap dilakukan karena material rumah warga sebagian besar dari papan pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar tentunya juga masih bersama kami di kesempatan hari ini, dan masih kami berbagi informasinya untuk Anda. Ya, ini informasi masih kami kutip dari rri.co.id pendengar, dan informasi kali ini juga dari pusat pemberitaan. Kali ini informasinya pendengar, di mana Indonesia dan Bangladesh bahas CEPA perkuat kerjasama ekonomi hingga perdagangan. Indonesia dan Bangladesh mengembangkan perundingan yang di mana juga ini perundingan PTA lalu juga CEPA, dan hal ini menjadi salah satu fokus kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri ke Dhaka. Dan saat juga pendengar, adapun Bangladesh melihat perlunya optimalisasi perdagangan yang lebih berimbang antara kedua negara, dan berpandang bahwa agar produktif kompetitif farmasi dan goni dari Bangladesh juga bisa memperoleh peluang lebih besar untuk masuk ke Indonesia. Nilai perdagangan Bangladesh dengan Indonesia sendiri ini mencapai kurang lebih 4 miliar US dollar sepanjang tahun 2025 pendengar.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo dijadwalkan akan menerima kunjungan dari kenegaraan Abdel Fattah di Istana Negara pada hari Minggu. Bagi Presiden LCC, kunjungan inilah perdana dan merupakan kunjungan balasan atas lautan Presiden ke Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Presiden LCC tiba di Jakarta pada hari Sabtu dan ketibaan Presiden juga disambut oleh Menteri Luar Negeri Armanat, dan tentunya juga ini disambut di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat memasuki wilayah udara Indonesia, kedua pesawat Sukhoi tersebut, dua pesawat Sukhoi Su-27 serta dua pesawat F-16 mengawal pesawat yang membawa Presiden LCC, dan pengawalan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan Indonesia kepada pemimpin negara sahabat yang tengah melakukan kunjungan ke negaraan pendengar.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: 01.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, setelah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ya, di mana juga pendengar, ini warga Padang Kecamatan Manggar ini mendapatkan hadiah utama umroh dalam kegiatan jalan santai hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Itu dia Aisyah ya. Ya, dan bahkan Aisyah juga mengatakan mengetahui kegiatan tersebut melalui media sosial, dan dia juga memutuskan untuk ikut jalan santai dan berangkat dari rumah pukul 7. Sementara anggota DPRD Beltim dari Partai Demokrat, Hairil Anwar, mengatakan kegiatan jalan santai ini diikuti oleh 2.000 peserta. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya partai mendekatkan diri kepada masyarakat. Berharap kegiatan tersebut juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat, termasuk di Kecamatan Manggar yang belum memiliki kursi DPRD Belitung Timur. Pendengar,

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Masih bersama kami, dan kali ini juga informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kami kutip dari Antara Bubble, di mana pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan pembangunan rumah baru bagi warga yang terdapat kebakaran di Dusun Serdang. Bahkan pendengar, PLT Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bangka Selatan, Vira Dwi Seta di Toboali, mengatakan pendataan sementara mencatat ada 305 rumah yang terdampak kebakaran. Selain itu pendengar, penanganan pasca kebakaran tidak hanya mencakup pembangunan fisik rumah, tetapi juga inventarisasi menyeluruh terhadap status administrasi rumah dan lahan. Langkah ini juga diperuntukkan untuk memastikan kejelasan status rumah warga sebelum pembangunan kembali dilakukan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintahan desa untuk memeriksa status lahan dan mengidentifikasi kemungkinan penggunaan tanah desa sebagai lokasi relokasi warga terdampak. Pembangunan rumah bisa dilakukan di lokasi berbeda atau tetap di kawasan lama dengan membangun tapak rumah yang baru, pendengar. Ya, tadi informasinya, dan kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

101. Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar, kali ini juga informasinya kami kutip dari Antara Bubble. Ya, di mana pemerintah Kota Pangkal Pinang memberikan pelatihan kerja kepada 55 peserta hingga mendapatkan sertifikat agar mampu bersaing di pasar kerja maupun mengembangkan usaha mandiri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang Amran Sakti di Pangkal Pinang juga mengatakan sebanyak 55 peserta dibagi dalam 3 bidang pelatihan, yaitu ada junior make up artist untuk 20 orang dan digital marketing serta permasalahan digital 20 orang dan coffee roasting juga untuk penyangraian kopi sebanyak 15 orang pendengar. Ya, dan tentunya juga kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD dan tentunya juga untuk anggaran 2026. Baik pendengar, itu dia informasinya dan kembali lagi kita hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Untuk Anda yang sedang berolahraga ya, semoga mendapatkan keringatnya ya. Terus juga untuk pendengar yang lagi dalam perjalanan, lagi baru mau nyampe rumahnya karena udah keliling-keliling gitu kan, udah liburan ya, selamat sampai rumah, siapkan kembali tenaganya karena besok udah masuk hari Senin lagi. Jadi persiapin lagi nih barang-barang yang harus digunakan pada hari Senin, barang-barang yang harus dibawa hari Senin ya. Apalagi untuk Anda yang udah punya anak, ya jelas sudah harus mempersiapkan apa aja nih yang akan dibawa sama anak ya, dari pakaian, makanan ya, dan isi tasnya juga pendengar ya. Baik, kali ini juga kita hadirkan kembali beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: yang tak peka.
1: Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu religi menemani Anda, dan setelah itu juga kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Let dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di manapun Anda berada, kali ini kita akan cuapkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Karena saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran bersama Qori'ah Nur Laila Surat Ar-Rum ayat 6 hingga 9. Tentunya untuk beduk azan maghrib akan berkumandang pukul 17:49 bersama Muazin Rizal Fahru Razi. Dan masih Bangka Belitung sore pendengar, masih nanti saya temani hingga pukul 8 malam dengan ragam program yang kami sajikan serta beberapa koleksi musik untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: بالله من الشيطان الرجيم

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servisi Indonesia 5 akumulasi.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130 Pak. Nggak, Mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Banyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Kesulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legends, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal

Baik pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti Mimbar Agama Kristen edisi 11 Oktober dengan topik di kesempatan malam hari ini, pembawa renungan Ibu Desfrida Citra Veronica. Selamat mengikuti.

Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Saudara-saudari, ketika mendengar kata panggilan, seringkali kita berpikir tentang pekerjaan atau pelayanan tertentu. Padahal, panggilan yang paling utama bagi setiap orang percaya adalah hidup setia sebagai umat Allah. Kita dipanggil untuk tetap percaya kepadanya, tetap hidup dalam kebenarannya, dan tetap mengasihinya sampai akhir. Namun, menjadi orang Kristen yang setia bukanlah hal yang selalu mudah. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada doa-doa yang belum dijawab. Ada pergumulan hidup yang tidak kunjung selesai. Ada air mata yang tidak diketahui orang lain. Ada pula rasa kecewa ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin ada di antara kita yang pernah bertanya, "Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan?" Atau mungkin kita berkata, "Tuhan, aku sudah berdoa begitu lama, tetapi mengapa belum ada jawaban?" Bahkan ada yang mulai lelah untuk beribadah, lelah untuk melayani, dan lelah untuk berharap. Saudara-saudari, sesungguhnya tantangan terbesar orang percaya bukanlah ketika kita menderita, melainkan ketika kita mulai kehilangan kesetiaan kepada Tuhan di tengah penderitaan itu. Iblis tidak selalu berusaha membuat kita berhenti percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang, ia hanya ingin membuat kita menjadi lelah sehingga kita mulai goyah, mulai menjauh dari Tuhan, dan perlahan-lahan kehilangan kasih yang mula-mula. Karena itulah Rasul Paulus berkata, "Berdirilah teguh, jangan goyah." Artinya, tetaplah percaya meskipun keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetaplah berdoa meskipun jawaban Tuhan belum kita terima. Tetaplah beribadah meskipun hati kita sedang terluka. Tetaplah mengasihi. Tetaplah mengasihi Tuhan meskipun hidup sedang tidak mudah. Ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Pernahkah kita melihat mercusuar di tepi pantai? Ketika badai datang, mercusuar tidak ikut berpindah tempat. Ia tetap berdiri teguh. Semakin besar badai yang datang, semakin penting keberadaannya untuk menjadi penunjuk arah bagi kapal-kapal yang berlayar. Mercusuar tidak menghentikan badai, tetapi ia tetap memberikan terang di tengah badai. Demikian juga hidup orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi badai kehidupan. Namun Tuhan memanggil kita untuk tetap menjadi terang, tetap setia, dan tetap berdiri teguh di tengah badai itu. Kesetiaan kita kepada Tuhan baru terlihat ketika kita tetap memilih percaya di saat yang sulit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini diawali dengan kata "karena itu". Jika kita membaca pasal sebelumnya, Rasul Paulus sedang berbicara tentang kemenangan Kristus atas maut melalui kebangkitannya. Artinya, dasar dari kesetiaan kita bukanlah karena kita hidup ini selalu baik-baik saja, melainkan karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang telah menang. Karena Kristus telah menang, maka kita pun dimampukan untuk tetap bertahan. Ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa Tuhan tetap memegang tangan kita. Ketika kita merasa sendirian, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita merasa perjuangan iman kita sia-sia, Firman Tuhan berkata bahwa jerih payah kita tidak pernah sia-sia di hadapannya.
Mungkin tidak semua doa kita dijawab dengan segera. Mungkin tidak semua air mata kita dipahami oleh orang lain. Namun Tuhan melihat setiap kesetiaan yang kita persembahkan kepadanya. Tetap datang kepada Tuhan dalam doa adalah sebuah kesetiaan. Tetap mengucap syukur di tengah kekurangan adalah sebuah kesetiaan. Tetap beribadah ketika hati sedang lelah adalah sebuah kesetiaan. Tetap memilih hidup benar di tengah dunia yang menawarkan banyak kompromi adalah sebuah kesetiaan. Saudara-saudari, jangan biarkan tantangan hidup mencuri sukacita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan menyerah hanya karena badai belum berlalu. Sebab Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang juga memelihara kita sampai akhir. Pada akhirnya, Tuhan tidak akan bertanya seberapa besar keberhasilan kita menurut dunia. Tetapi Tuhan melihat apakah kita tetap setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah berdiri teguh, jangan goyah, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, jangan berhenti mengasihi Tuhan. Sebab dalam Tuhan tidak ada kesetiaan yang sia-sia dan tidak ada air mata yang terbuang percuma. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semua dimampukan untuk tetap setia dalam panggilan kita sebagai umat Allah. Sampai kelak kita mendengar suaranya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Tuhan Yesus memberkati kita semua.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dimanapun Anda berada, itu dia Gibi dengan begitu ini, Pak. Indah ya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Semoga hari ini juga begitu indah pemandangannya. Pemandangan apa dulu nih indah? Foto-fotonya mungkin ya. Atau bisa jadi yang indah ini hatinya Cici. Ya alhamdulillah kalau begitu, kalau hatinya berbunga-bunga ya. Atau isi dompetnya berbunga-bunga. Baik deh kalau gitu pendengar di kesempatan malam hari ini, selamat malam, selamat beristirahat. Saat lagi ada rekan Reta Kurniawan yang menemani Anda dengan ragam program. Tapi di awal perjumpaan Bangkalan Belitung Malam ada drama radio kami hadirkan untuk Anda.
1: Untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
4: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita.
5: Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, bestie. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
4: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
6: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
7: Kita packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika bu.

Selamat malam mendengar Pro 1 di Marapun. Saat ini Anda berada Bangka Belitung Malam bersama Reta menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Edisi hari ini hari Minggu di 11 Oktober 2026. Mendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 24, saya menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan beberapa pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas. Buat Anda yang saat ini masih menikmati suasana malamnya, masih memantau kami di 96.4 FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital, atau juga untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan, untuk hati-hati di belakang setir kemudi Anda. Nikmati mendengar beberapa pilihan musik hiburan di kebersamaan kita untuk malam hari ini bersama kami di Pro 196.4.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

berbagai informasi-informasi menarik ya. Salah satunya pendengar, ada informasi dari dunia olahraga. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 pada Moto Mandalika pada hari Minggu hari ini ya. Sementara itu Maximo Quiles memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto 2026. Iya, pendengar, persaingan ketat ya tentunya membuat Veda turun ya dari posisi di lap ketiga, yaitu posisi keempat setelah disalip Alvaro Kerp. Sementara Quiles mulai memperlebar jarak dari Fernandez yang berada di posisi kedua. Dan tentunya pendengar, pada lap terakhir Veda berhasil melewati Pini dan merebut posisi keenam hingga garis finish. Quiles keluar sebagai pemenang, juga memastikan gelar juara dunia Moto 2026. Mendengar untuk hasil Moto Mandalika 2026, di posisi 1 ada Maximo Quiles dari CM Foto Gai Fota Spartim 25 poin. Di posisi 2 David Almansa 20 poin. Di posisi 3 ada Brian Uriarte 16 poin. Sementara Veda Ega Pratama asal Indonesia, tim Asia Honda 10 poin di posisi ke-6.

Kemudian mendengar informasi lainnya juga mengutip saya kutip dari portal berita kami, namun kali ini dari Gaya Hidup ya pendengar ya. Ada informasi, nah ini terkait stigma kesehatan jiwa ternyata dapat menghambat seseorang mencari bantuan. Dari Kementerian Kesehatan menggelar Festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Kegiatan ini mendorong penghapusan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Stigma terhadap masalah kesehatan jiwa dapat membuat seseorang merasa malu, takut dihakimi, hingga enggan mencari pertolongan profesional. Dan pandangan negatif ini dapat menghambat pemulihan, juga mengurangi dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar. Ya, diikuti peringat dari laman Kemenkes pada hari ini 11 Oktober, stigma kesehatan jiwa masih berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat. Depresi, kecemasan, dan stres kerap dikaitkan dengan lemahnya keimanan atau ketidakmampuan seseorang menghadapi tekanan. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan stigma dan diskriminasi dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa serta menghambat proses pemulihan.

0: Ya, selamat malam pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu menemani Anda di malam hari ini. Saya Reta menemani Anda yang nanti berakhir di jelang pukul berapa? Pukul 11 malam, pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebelumnya kita menyampaikan cukup apa ya, turut berduka ya dengan kebakaran yang terjadi di Desa Serdang, Bangka Selatan ya. Ini cukup mengejutkan begitu. Informasi yang saya terima itu ada 450 rumah ya yang terbakar ludes ya di musim kemarau ini. Dan memang kalau untuk penyebabnya kita belum tahu gitu ya pendengar ya, apakah karena kebakaran terlahan sehingga merembet ke perumahan atau seperti apa. Yang pastinya kita turut berduka dengan kejadian tersebut dan bisa mengambil pelajaran lah gitu ya dengan kejadian ini. Untuk waspada, jangan sampai apa ya, ya bermain api lah gitu ya. Bukan bermain api, artinya juga mungkin untuk bakar-membakar stop dulu lah di musim kemarau saat ini. Baik, tema kita enggak itu ya pendengar di hari ini. Tema kita kaitannya dengan radio. Anda kalau dengar radio ini waktunya, waktu Anda dengar radio itu antara jam berapa ke jam berapa dan biasanya berapa jam dalam satu harinya? Apakah dari kita mengudara dari awal sampai akhir atau mungkin ada jam-jam tertentu? Oke, baik, saya terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Lagu.
0: Iya, baik. Embera?
1: Iya.
0: Iya. Dari tadi Embera yang nelpon.
1: Iya dong.
0: Oh iya dong. Oke, Embera. Embera airnya masih banyak di rumah.
1: Gila yo gede.
0: Air sumurnya. Oh enggak kering ya?
1: Kering lah
0: je. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi enggak ngangkut air dong.
1: Mana?
0: Hah?
1: Enggak lah.
0: Enggak lah. Aman berarti ya.
1: Lagi watu kulu.
0: Apa? Watu. Oh, jadi enggak pernah ya kekeringan ya?
1: Bapaknya.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh.
1: Banyak air kami.
0: Banyak apa?
1: Orang.
0: Oh, ngambil air. Oh. Iya, karena itu, karena diambil kasih orang jadi airnya enggak kering gitu ya. Oke. Embera, kalau Embera dengar radio gitu. Dari jam berapa nih yang sering didengar? Atau ada acara khusus atau mungkin dari pagi sampai ke malam gitu?
1: Siang, pagi kurang, pagi tidur lagi.
0: Oh, siang. Siangnya jam berapa tuh?
1: Siang.
0: Pas acara request.
1: Prosada.
0: Oh, prosada. Oh, habis prosada jadi enggak dengar lagi.
1: Oh,
0: habis itu dimatiin terus malam lagi gitu ya. Oh gitu. Jadi berapa jam denger radio?
1: Hari ini.
0: Oh malam. Berarti paling 3 jaman gitu denger radio ya. Di acara-acara request aja gitu ya. Oh, kalau acara dialog gak pernah denger ya?
1: Nah, gedur.
0: Oke deh, baik. Oke, baik. Kamera pengen denger lagu apa hari ini?
1: Musim berarti ya, musim.
0: Hmm?
1: Musim, ada lagu musim.
0: Lagu apa?
1: Musim.
0: Musim?
1: Lati.
0: Musim mal.
1: Main-main tali, pegang sana.
0: Bermain tali? Itu bukan lagu dangdut?
1: Nah, nah.
0: Hah? Bukan ya?
1: Bukan ya?
0: Emang itu lagu dangdut ya? Bukan ya? Bukan.
1: Bukan.
0: Ya benar, nanti itu lagu dangdut. Coba ganti lagu yang lain.
1: Di bukit.
0: Di ini, oh bukit berbunga.
1: Oh?
0: Lagu. Oh, iya, oke, bukit berbunga. Baik. Yuk, lagunya buat siapa?
1: Buat Lili. Kita ngomong mana Lili? Lili,
0: bagus. Buat Lili, ya. Terus?
1: Buat Lilia, buat Allah. Iya. Buat Abi. Buat Ramadan, Wang Lul. Buat
0: terus?
1: Buat Pura Banten. Buat Miku. Buat buat Ayu Ruku. Buat Malek. Buat Om Ramlan.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Pak Nadin. Buat Bung Ramai.
0: Terus? Masih buat, ada?
1: Bang Wiru. Panji. Buat Ayu Rindu Ampuy. Buat Terwa. Iyo Mary. Buat Bunda Tumi dalam.
0: Terus
1: buat Bang itu. Dan Aino.
0: Udah, masih ada? Udah, buat semuanya aja ya.
1: Lalu buat Yulin. Buat rumah kebukaan. Buat Agileta. Selamat
0: malam. Oke, makasih ya. Waalaikumsalam. Mira hampir sekampung itu disebutin, gak apa-apa deh ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Repa.
0: Malam juga, tumben pagi, pagi, tumben sore, tumben awal.
2: Iya, kan kalau di awal tuh saya lagi marah Mbak.
0: Oh iya, karena apa? Karena besok hari Senin marah ya?
2: Iya marah hari Senin.
0: Oi, saya iya. Serius loh.
2: Kan di awal itu pakai nomor biasa ya, telepon ya kan. Nanti session selanjutnya pakai WA, jadi saya mau pakai telepon biasa malam ini Mbak.
0: Oh iya.
2: Biar nggak ketahuan.
0: Oh, ketahuan siapa?
2: Ketahuan Mbak Reta lah.
0: Oh iya, benar juga ya. Iya. Ini saya, ini Mas Panji udah ini, udah miss call gitu ya. Nanti ya Mas Panji ya, saya telepon yang biasa dulu gitu ya, terimanya.
2: Iya, ini jadwal biasa dulu Bapak.
0: Jadwal biasa dulu. Ya. Nanti saya diproses lagi Mbak, WA-nya belum dibaca gitu. WA-nya jam 10 saya baca.
2: WA-nya panjang lagi Bang Panji, aduh.
0: Oke deh, baik. Kabarnya baik ya Pak Irwan ya?
2: Alhamdulillah baik
0: Mbak. Ih bener ya. Banget Pak Irwan bilang ya, itu yang apa dimasuk di Bulin gitu, yang hutannya atau itu habis sudah kebakar semua ya?
2: Iya.
0: Ampun. Lewat, ya. Iya tadi saya lewat ya Allah, itu panjang banget, luas banget itu. Iya. Habis kebakar semua, sekarang udah ditanamin tanaman apa gitu ya di sana ya.
2: Iya, padahal bagus loh itu.
0: Iya, biasanya sejuk di situ ya, kayak adem gitu ya. Kalau buat berhenti istirahat, ini nggak lagi, nggak bagus lagi.
2: Istirahat, parkir,
0: healthy,
2: kan bagus itu.
0: Iya, rest area, iya benar. Saya dulu pernah videoin tapi nggak tahu udah dihapus atau belum, kenang-kenangannya maksudnya gitu ya.
2: Iya, apa dibuka lagi Mbak?
0: Nggak tahu gitu. Benar. Iya, nggak tahu. Benar, tapi di mana kesimpan atau enggaknya udah lama banget soalnya.
2: Ya di laptop ngeliatnya, nyarinya, ngelacaknya.
0: Ngelacaknya gitu ya. Kayaknya di Facebook deh ada. Udah saya share kayaknya di Facebook gitu ya.
2: Oh iya. Ntar saya cariin.
0: Capek lo nyariinnya banyak kayak gitu. Oke deh Pak Irwan ya. Gimana nih Pak Irwan, kalau dengar radio ini berapa jam dan biasanya dari jam berapa gitu mulai denger radio?
2: Ya kemarin kan waktu ulang tahun RRI ya kan kita hadir tuh. Bahwa radio saya itu kan 24 jam mbak.
0: Ah serius?
2: Iya radio itu 24 jam dan ada pendengar tidak aktif kita juga ada 24 jam juga mbak.
0: Oh gitu, iya sih yang pendengar pasif maksudnya gitu ya.
2: Iya dia gak pernah nelpon tapi dia dengar. Saya udah punya data si A si B nya.
0: Oh,
2: ternyata
0: gitu.
2: Memang begitu mbak. Jadi kalau kita ini saya salam si A si B mereka tuh dengar sebenarnya.
0: Mereka tahu ya. Gitu dengar gitu ya.
2: Iya.
0: Coba disalamin siapa sih orangnya gitu.
2: Oh iya. Kalau saya salam sekarang ya Mas Bambang di Nangnung. Kemudian Bang ini apa tuh?
0: Malam Mas Bambang. Dengar dari kita dari pagi sampai malam gitu ya.
2: Iya, pokoknya standby beliau.
0: Oh, Mas Bambang gabung dong ya.
2: Iya, Bu Santi juga ya dekat rumah Mbak Nopi ya.
0: Bu Santi.
2: Standby itu Mbak, 24 jam juga Mbak.
0: Oh gitu. Walaupun mereka nggak gabung tapi denger gitu ya.
2: Dengar. Iya. Oh, iya. Tahu suara kita tahu ya.
0: Oh gitu.
2: Terus, kalau saya di rumah. Itu saya dengar terus mbak, saya monitor ya. Kecuali saya lagi di luar ya, nggak ikut kalau saya ini ya. Kalau masih bisa interaktif kita gabung di sesi-sesi yang ini apa di luar Prokersada itu kan kalau saya masih mengena itu biasanya saya juga nelpon ya.
0: Iya benar.
2: Kalau di rumah standby mbak, saya monitor aja lah.
0: Oh monitor. Karena
2: radionya dekat saya mbak, jadi tempat saya nongkrong di rumah ini ada radionya mbak.
0: Oh gitu.
2: Okay. Tadi walaupun nggak tahu genre dari musik mbak itu saya udah tahu ini malam ini mbak Red.
0: Kayaknya musiknya beda gitu genrenya gitu ya yang saya hadirkan gitu ya.
2: Iya beda.
0: Bener anda paham kali karena itu yang disiapkan playlist yang disiapkan oleh MD kita malam ini saya hadirkan.
2: Iya, tahu saya, ini pasti Mbak Eta gitu.
0: Gitu.
2: Sama juga kalau Mbak Nopi itu musiknya misalnya dia putar-putar lagu itu, ah ini Mbak Nopi, benar juga. Apalagi lagunya nanti dia putar Callum Scott itu udah tahu pasti Mbak Nopi.
0: Iya, memang itu idolanya Callum Scott itu.
2: Iya, jadi kita nggak tahu berapa jam lah. Yang jelas kalau di rumah monitor terus.
0: Monitor lagi. Ya, oke sip deh kalau gitu. Karena monitor lagunya apa hari ini? Jangan lagu Tor monitor ya, ketua.
2: Enggak, saya mau dulu lagu lawas ini mbak ya. Walaupun dia mancanegara lawas mbak. Udah lama saya kangen lagu ini.
0: Apa
2: Just
0: tuh?
2: For You mbak.
0: Apa?
2: Just For You.
0: Just For You dari
2: Just
0: siapa?
2: Just For You dari Richard Cook Diante.
0: Just For You wish. Richard ya.
2: Kokiante.
0: Richard Kokiante. Oke. Okay.
2: Iya. Sip. Bukan Bang Jante ya, Kokiante.
0: Ini lagu lama kali ini ya.
2: 78 Mbak, ini Mbak.
0: 78 ya. Oke, okay. Just For You 78. Richard Kokiante. Iya. Oke.
2: Okay. Ada yang 77 lebih bagus lagi. Next time aja lah itu.
0: Next time. Oke, okay, Just For You, Just For You Pak Irwan lagunya.
2: Iya, ini lagu sedih mbak, tentang percintaan, yang pengorbanan, yang buat seseorang yang sangat-sangat gitulah kira-kira.
0: Yang sangat-sangat apa?
2: Ya kayak mbak sama bang inilah.
0: Iya. Sangat-sangat very-very ya, very love.
2: Yeah. I love you so much lah pokoknya.
0: Iya, yeah, so much ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Bang Panji nggak ngerti itu mbak.
0: Mas Panji, ih jahat ya Pak Iron. Mas Panji, Mas Panji tahu dia lagunya apa lagunya? Duh, Mas Panji ya.
2: Tapi dia, saya seneng mbak. Saya paksain waktu ulang tahun itu datang dia mbak.
0: Ya alhamdulillah ya Mas Panji ya. Saya suka deh sama Mas Panji. Mas Panji kooperatif ya.
2: Iya, saya bilangin nggak tahu saya caranya gimana. Ternyata ngajak ponaannya mbak datang kan malam itu.
0: Oh, beliau diantar.
2: Diantar mbak. Wih.
0: Oh, sama ponakan. Oh, gitu. Iya.
2: Cuma salahnya waktu mau diwawancara dia pura-pura kencing mbak. Iya, Mbak Regina. Mana yang ini Bang Panji? Pipis, gue bilang. Wah, lama lagi pipisnya. Curang dia.
0: Iya, saya tahu kalau itu Mas Panji ya.
2: Itu tahu ya.
0: Iya.
2: Saya tarik-tarik enggak mau nak pipis dulu katanya. Oh, enggak, dia takut di rumah.
0: Jurusnya gitu ya, menghindar, menghilang, kling gitu ya.
2: Lama, masa pipisnya hampir sejam. Wah, gawat Bang Panji ini.
0: Aduh ya Allah, Mas Panji pis. Mas Panji orangnya enak, enggak marah Mas Panji, kooperatif Mas Panji ya.
2: CS saya tuh, Mbak.
0: CS banget. Just for you, Mas Panji. Richard John Cianti.
2: Iya.
0: Apa hubungannya just for you? Oke deh, salonnya buat siapa?
2: Salonnya buat Embera tadi ya. Bang Panji. Sorry, Bang Panji. Guyon, Bang Panji.
0: Iya, biar nggak ngantuk sayanya mah, ya.
2: Iya, kalau marah sama saya, foto kita berdua saya gunting loh itu.
0: Ada ya foto berdua ya?
2: Ada, saya kan pernah berapa
0: oh,
2: kali
0: iya.
2: Saya berdua sama beliau.
0: Gitu ya.
2: Satu lagi informasi Pak, pinter masak ternyata beliau nih Mbak.
0: Mas Manji.
2: Mas Manji.
0: Masak apa? Air?
2: Enggak, nyayur cooking dia.
0: Oh. Bener. Mantep.
2: Pasti dia senyum-senyum.
0: Kapan-kapan ntar saya mau coba deh masakannya Mas Panji. Saya request ya.
2: Iya, kayak rendang itu kecil Mbak ayamnya.
0: Oh bisa.
2: Bisa dia.
0: Oh rendang apa? Rendang sapi.
2: Rendang sapi. Rendang daging lah. Banyak yang sebut sapi.
0: Iya. Harus sekarang harus lebih spesifik gitu ya sebutnya ya.
2: Iya no. Iya, jangan publik bertanda tanya rendang apa gitu.
0: Iya, rendang sapi.
2: Ada rendang jengkol juga kan?
0: Makanya saya sebut rendang sapi.
2: Rendang sapi. Lata juga ini malam ini Mbak.
0: Oke, gas.
2: Full power juga katanya.
0: Enggak juga sih, mata saya ngantuk banget. Saya habis pulang dari Bangka Barat, jebus langsung OTW ke RRI langsung kerja gitu.
2: Oh
0: iya.
2: Lumayan juga ya.
0: Iya lumayan. Iya lumayan sih ngantuknya.
2: Iya 2 jam setengah kan kurang lebih lah.
0: 2 jam setengah ya. Iya. Alhamdulillah.
2: Ya, salam lagi ya Bang Ramadan juga ya. Mbak Julia juga Kak Erla, Mbak Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Juga di IB ya. Bude Sumi, Kang Irwan, ya, terus Pak Azadin, nah Pak Azadin aktif terus ya, Kang Leman juga, ya, Putra Sambas juga, Niko juga, Maria juga,
0: Maria,
2: iya, Bang Rambe Klana, Bang Alek, Bude Sumi, Bu Kori, ya. Yulin juga, Bang Judi, Ria di Belitung, Bang Jante juga, ya, Bang Reza, Cuan Arif juga, Bang Buana, Pak Puji juga di Deniang, ya. Kemarin sebut Pak Puji, liker langsung dia Mbak.
0: Liker.
2: Monitor dia.
0: Iya memang katanya homo. Saya terkejut apa tuh homo hobi monitor katanya.
2: Iya. Ya Bang Jota juga. Ya buat semua-semua deh Mbak ya.
0: Buat semua-semua ya. Oke. Okay.
2: Ya Mbak tanya semoga sehat lah perjalanan
0: amin.
2: Jauh ya.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Banyak rezeki, selalu ceria dan tidak sombong.
0: Iya, gemar menabung ya.
2: Enggak tahu kalau itu.
0: Menabung di toko maksudnya.
2: Iya.
0: Ya gitu, oke, baik, ya, makasih. Ya. Yuk.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Paman Irwan dulu ya. Ini udah masuk soalnya Paman Irwannya ya, teleponnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu memang udah lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
3: Kabarnya bagaimana, kalau rindu ke penyiarnya boleh nggak?
0: Oh, boleh, nggak apa-apa, nggak melarang.
3: Ya izin dulu, kalau boleh ya boleh.
0: Iya, nggak apa-apa, rindu nggak apa-apa kok.
3: Tiba, lagi gundah gulana hari ini karena listrik baru nyala sejak tadi subuh.
0: Hah? Kenapa?
3: Ini ada gangguan itu apa tiangnya
0: perawatan gitu ya.
3: Tabak truk itu tabak truk kontainer jadi hancur kan. Jadi berapa hampir 2 kecamatan tuh yang mati.
0: Lebih gitu. Dari 2 kecamatan. Tapi sekarang udah bagus.
3: Udah bagus. Mulai pukul 5 itu mati sampai nyala-nyala barusan pukul 20.
0: Oh, lumayan ya, panas gitu ya.
3: Ya iya gitu. Jadi gundah gulana jadi enggak sekarang gundah gulana sekarang makan. Jadi gundah gulana itu berarti bukan hanya karena asmara kan, ini juga kadang listrik itu juga bisa gundah gulana.
0: Ya pastinya panas kalau saya mah ya.
3: Ya iya. Ya iya. Gitu
0: aja. Oke, baik. Nah, Pak Ahmad Irwan Bandung Timur, kalau denger radio itu seharinya berapa jam dan ada gak jam-jam tertentu gitu yang didengerin atau mungkin dari pagi sampai ke malam gitu?
3: Kalau memang terus-terusan radio mana dapat makan ya, karena waktu-waktu khusus kerja ya kerja. Yang paling pokok sedengar radio itu adalah bangun subuh. Mutiara pagi sampai opini publik itulah pokok itu kan. Nah itu kalau memang ya acara seperti ya acara hiburan lagu-lagu bukan berarti tidak penting, itu juga sama kan, kita bisa salam-salam, bisa silaturahmi. Cuman yang paling acara favorit saya mutiara pagi dan opini publik itu aja.
0: Oh itu favoritnya itu
3: acara,
0: ya
3: acara favorit saya mah ya itu aja.
0: Jadi opini kalau publik, opini publik sama mutiara pagi pasti mantau terus gitu ya.
3: Ya iya, itu mah kan acara pokok. Pertama kita bisa menambah silaturahmi gitu kan. Atau juga menambah pengetahuan, terutama menambah pengetahuan kan, seperti itu ya. Jadi antara kalau opini publik, ya opini publik kan namanya juga opini ya, berbeda pendapat, beda pemahaman gitu kan. Tetapi walaupun kita semua ada pada pendapat, persatuan mah dijaga gitu kan. Kalau kata Pak Ustadz, kata Pak Haji Sejajat, perbedaan itu adalah merupakan rahmat, bukan perpecahan. Nah, ya bagus, emang benar itu kan, seperti di antaranya itu Barita ya.
0: Iya, benar banget.
3: Jadi tetap sama acara paling acara favorit itu adalah atau misalnya dialog-dialog sekiranya kalau berdialog, kecuali kalau ada dialog masalah menjurus ke masalah ekonomi, waduh, saya kurang suka, apalagi sudah dolar triliun ada. Inflasi masa mah nggak ngerti itu, belum pernah bergabung gitu mah.
0: Oh gitu ya, oke.
3: Okay. Jadi Barita, saya senang lah sering cerita ya. Kalau di opening publik, semua pendengar wah kritis-kritis, hampir kritis semua kan.
0: Iya, benar.
3: Menyorot tentang masalah situasi. Jadi dan lagi pula, maaf bisa bukan Barita, jujur aja saya bicara ya. Makanya ngobrol sama Rambe Kelana oke. Okay. Pak benar saya paling cocok sehingga kan di kalau menjabarkan opini publik di RSU Ngeliat itu kayaknya memberi keleluasaan tuh kan, menyampaikan opini asal jangan saya pertama jangan menyerang personal, jangan menjukkan seseorang kalau opini kan boleh
0: bener.
3: Menghadapi seseorang jadi agak sedikit luas bebas bicaranya kan. Begitu juga pernah juga hampir kritis semua kan seperti itu. Bahkan saya sering Barita, maaf tidak usah disebutkan, di salah satu RRI kalau saya sedikit bicara metak politik, kalau tidak dipotong, di-cut. Benar, makanya ngobrol sama Pak Rambe Kelanan juga seperti itu. Saya enak sih kalau di opini publik, pada bagus-bagus semua, pada kritik semua, pada pendengar semua. Jadi memang betul. Lagi pula punya juga, soal memberikan kesempatan. Yang penting jangan sampai menjang personal atau menjelekkan, memajulkan seseorang itu aja.
0: Iya benar. Oke siap.
3: Jadi berarti sekali lagi Barita, kalau tahu sedikit ada berbeda pendapat,
0: itu biasa,
3: yang sampai terjadi perpecahannya.
0: Benar.
3: Boleh kan? Berbisa rambut sama hitamnya. Mungkin tapi pendapatan berbeda-beda kan seperti itu. Mungkin Barita cerita sedikit ya.
0: Iya nggak apa-apa. Siap deh kalau gitu. Oke baik siap. Lagunya apa nih?
3: Tahun berapa Indonesia lagunya ya?
0: Lawas ya.
3: Iya lawas, saya juga lagu lawas. Saya lagi kangen seminggu di Malaysia itu.
0: Dari siapa?
3: Semalam bukan seminggu, seminggu mah dangdut, semalam di Malaysia itu kan itu.
0: Semalam.
3: Tapi pengen
0: semalam Malaysia, di Malaysia ya. Oke.
3: Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang gitu.
0: Oh,
3: gitu
0: kan. Malaysia.
3: Tapi saya belum pernah bertahun-tahun di daerah orang, paling saya itu kenangan saya kan. Memang dulu mah barata saya teh seorang berkelana, wah itu kan di situ. Jadi jarang ada di daerah, jadi gimana ya? Cuman Bakal Belitung belum pernah kerijak, kalau Sumatera Selatan mah sering agak injak.
0: Injak dong aja. Bangka Belitung.
3: Ya, ya,
0: kalau sudah kan kecoba dulu, sama lempah kuningnya, nggak iya, bisa.
3: Bangka Belitung kan dulu kan ke Sumatera Selatan, sekarang Bangka Belitung kan udah pisah kan, punya provinsi sendiri.
0: Iya,
3: seperti halnya Banten, pisah dari Jawa Barat kan sekarang.
0: Bener banget.
3: Sekarang Banten dipimpinnya oleh Bapak Andrasoni itu kan. Ibu Airin kalah sama Pak Andrasoni waktu gubernur.
0: Politik jangan dong.
3: Bukan,
0: udah.
3: Ya maksudnya kalah.
0: Oh iya.
3: Kalah sama Pak Andrasoni gitu maksudnya.
0: Oh ya
3: gitu.
0: Udah selesai kan, udah kepilih kan
3: ya, nanti. Ya udah selesai.
0: Oh iya. Oke, okay, gas lagunya Semalam di Malaysia ya.
3: Semalam di Malaysia.
0: Baik. Ya. Lagunya buat siapa?
3: Pertama-tama buat Bang Irwan ya, yang barusan, buat Bang Panji.
0: Mm-mm.
3: Buat Pak Rambi Kelana tadi, terima kasih Pak ya atas ngobrol tadi sebentar sama Pak Rambi Kelana ya. Ada juga buat Pak Ramadan, ada juga buat Bang Leman, kemudian Bang Jul Faizar, Bang Jante, Bang Romlan, Pak Jadid, Bang Yota ya kan. Ada juga buat Pak Salasito
0: iya.
3: Yulia, Ibu Kori, Bunde Sumi yang Bari aja enggak lupa, Putra Banten sama Putra Sambas. Langsung saja kepada siapa udahlah. Pokoknya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali pokoknya. Salam silaturahmi.
0: Siap.
3: Buat semoga sehat semuanya ya Bareta. Terutama terima kasih teh kepada Bareta ya,
0: iya,
3: seperti itu
0: makasih.
3: Yang selalu setia menemani semua pendengar, termasuk saya juga bisa termasuk juga merasa terhibur hati yang sedang kesunyian jiwa.
0: Ya Allah, kesunyian jiwa ya.
3: Di buku yang tersembunyi.
0: Majasnya hiperbola kali itu ya.
3: Ya kan begini Bareta, atau ibuku yang tersembunyi kan. Di taman pohon mahoni, senang kan gitu.
0: Iya.
3: Hidupku semakin sunyi, tiada teman yang menemani. Gitu ada.
0: Iya benar. Oke, siap.
3: Cuman begini aja Bareta.
0: Apa?
3: Kok semua penengah perempuan sok atau kalian ikut di opini publik atau di mutiara apa ada diem itu bro. Para perempuan emang

0: kecil kali ya.
1: Oh iya, tadi ini udah belum?
0: Tambah lagi sedikit, volumenya ditambah
1: halo,
0: dong.
1: Halo.
0: Enggak, volume HP-nya bisa ditambah enggak kira-kira? Bukan bukan suara Julianya digedein.
1: Oh iya, nanti dulu ya.
0: Iya, agak dipencet lagi. Tadi suara Pak Iran bagus pas di HP telepon biasa. Udah?
1: Ini udah belum?
0: Udah, coba. Mbak Julia, iya halo.
1: Halo.
0: Iya halo. Halo, halo. Tuh kan saya nyanyi nih, halo halo dangdut.
1: Halo, hiang hiang hiang.
0: Digoyang
1: yang goyang yang.
0: Tuh, Pak Iran bilang suara Yulia kecil, Mbak. Iya, kecil banget. Saya udah full loh, Pak. Feedernya udah saya naikkan tinggi banget, udah full tapi masih kecil ya, suaranya. Belum, masih kecil. Coba di WA aja deh teleponnya.
1: Enggak, males.
0: Iya, nanti enggak kesambung lagi ya.
1: Iyalah, takut enggak ini lagi ntar direbut sama Mas Panji.
0: Oke deh, langsung deh ke tema kita kalau gitu. Jul, Mbak Jul.
1: Enggak usah digubris lah, Pak Irwan dari kantung.
0: Oh, Mbak Jul.
1: Ya.
0: Kalau dengar radio,
1: ya.
0: Itu dari jam berapa ke jam berapa? Ada nggak acara khusus memang didengar kalau dengar radio?
1: Ada dulunya ya. Kalau Mutiara Pagi itu selalu monitor Mutiara Pagi karena ngurusin anak-anak sekolah, tuh Mbak ya. Jadi kurang sempet. Tapi kalau Sabtu Minggu itu otomatis mantau. Tapi kadang nggak gabung. Tapi dulu aktif gabung terus.
0: Gitu.
1: Ya, dulu sering gabung. Tapi sekarang udah banyak rebutan.
0: Rebutan apa?
1: Ya rebutan lah. Banyak yang nelpon, Pak Zulfaizal nelpon. Pak apa namanya tuh?
0: Pak Rambe.
1: Bandung
0: nelpon. Iya. Acara apa itu?
1: Mutiara Pagi.
0: Oh, Mutiara Pagi. Iya.
1: Terus dulu gabung juga di Opini Publik dulunya. Tuh. Tapi sekarang udah deket sama Pro 4, jadinya ke ini.
0: Ke Pro 4 ya.
1: Ke Pro 4, ngopi pagi gitu, terus lanjut ke berobat gitu.
0: Nah, berobat. Sakit, berobat ya.
1: Ya, berobat.
0: Iya.
1: Yeah. Unsur apa tuh?
0: Enggak tahu saya. Saya enggak tahu, itu acara Pro 4 kan, bukan Pro 1. Kalau Pro 1 saya taunya
1: sehat.
0: Kalau Pro 1 Pro Persada. Nah.
1: Pro Persada.
0: Iya. 100% Indonesia. Oke. Okay.
1: 100% Indonesia. Nah, itu dimatiin dulu radionya itu kan. Nah, lanjut jam 1, jam 2 gitu.
0: Oh, gitu.
1: Lanjut ke Pro 4 gitu.
0: Oh iya, pindah-pindah ya. Gitu.
1: Terus malamnya ke ini kan jam 8 tuh.
0: Ke?
1: Acara etnis.
0: Oh iya.
1: Pro 4. Terus jam 9-nya
0: satu
1: dengan Ruang Rindu. Terus selesainya jam 11.
0: Terus enggak belok-belok dor ya.
1: Enggak, lurus nanti
0: mundur,
1: Mbak. Nabrak
0: entar. Kayaknya entar nabrak lo terus gitu ya. Kan? Hah?
1: Jadi senggol lagi udah ditabrak.
0: Oke okay deh, baik. Jadi itu ya, pengen denger lagu apa hari ini?
1: Hari ini pengen denger lagu Natur dan Nabila.
0: Fatur,
1: akan
0: Fatur.
1: Untukmu akan ku berikan semua untukmu.
0: Janganlah gitu ya.
1: Janganlah
0: engkau berubah.
1: Oke. Okay. Dalam menyayangi dan memahamiku.
0: Oke, sip, mantap kali suaranya. Kulakukan semua untukmu, Fatur ya, and Nadila. Oke.
1: Untukmu, Mbak Reta.
0: Iya, untukmu. Kuputar just semua untukmu. Jadi ya just for you, benar. Iya. Yeah.
1: For you.
0: Pak Irwan, spesial. Oh enggak. Iya kan Mbak? Just for you lagunya Pak Irwan tadi.
1: Masa sih?
0: Iya, kan requestnya tadi itu lagunya.
1: Iya. Oh, Pak Irwan itu memang bagus-bagus lagu mancanegaranya tuh.
0: Pak Irwan gitu loh.
1: Iya, Pak Irwan dilawan.
0: Iya, oke. Lagunya buat siapa?
1: Gaskan.
0: Buat siapa?
1: Gaskan dulu deh. Gaskan dulu untuk Bang Putra Sambas, ntar dia kelupaan, ketinggalan kereta ntar dia.

0: sehat selalu ya bersama keluarga untuk beliau.
1: Cip.
0: Terus untuk Mas Panji, hello. Mas Panji nggak gabung ya? Kasian deh lo. Berebut terus sama Pak Ahmad Irwan. Untuk Mbak Ria ya yang ada di Belitung, Bang Jantik juga. Untuk akhirnya Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Ahmad Irwan Bandung. Untuk siapa tuh ya namanya tuh? Bu Kori sama Om Aleknya.
1: Iya, Bu Kori nelpon juga nih, tapi belum dapet.
0: Iya, Bu Kori juga ya?
1: Iya.
0: Ya, lanjut, Bu, lanjut. Jangan apa kalahkan Mas Panji.
1: Kalah Mas Panji.
0: Ya, terus Pak Yota ya. Semuanya aja lah. Mas Panji juga, Pak Azadin.
1: Oke. Okay.
0: Pak Aliando Jambi. Untuk Bang Niko, untuk Embara Embero, untuk Nyai Jamila, Jamidong. Untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali. Nanti Ibu Kori mau masuk.
1: Oke. Okay.
0: Ayo Bu, lomba Bu. Acara Mas Panji dan Bu Kori, Bu.
1: Hati-hati, Bu Kori. Oke, baik.
0: Tidak sombong, sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
0: Ayung.
1: Terima kasih, amin ya Allah. Doa sama juga buat Mbak Jul. Waalaikumsalam Mbak Jul. Udah gabung sama kita malam hari ini. Yuk, yang ingin gabung lagi, saya baca WA deh ya. Ada siapa nih? Ada Mas Panji yang miss call, ada Bu Kori yang miss call. Bukan miss call, gak diangkat. Oh iya, Ibu Kori masuk. Akhirnya Ibu Kori ya. Dapat deh Ibu Kori. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Mbak Reta.
1: Iya.
2: Apa kabar, Mbak Reta cantik?
1: Kabar baik.
2: Baik ya, selalu sehat walafiat nengket suaranya.
1: Iya, alhamdulillah. akhirnya gabung nih, dapat.
2: Dapat. Tadi tapi baru hari ini yang gabung. yang bisa masuk.
1: Yang bisa masuk ya. Alhamdulillah. Kayaknya suaranya agak-agak batuk gitu enggak ya?
2: Batuk pilek, aduh, pokoknya sudah sampai sebulan enggak sembuh-sembuh Mbak Reta.
1: Belum sembuh juga.
2: Jadi seperti galau merana gitu di leher.
1: Makanya,
2: seperti galau merana gitu loh.
1: Suaranya agak serba, serak-serak basah.
2: Serak-serak becek gitu Mbak Reta.
1: Serak-serak basah.
2: Tapi kepengen gabung.
1: Oh, gitu.
2: Julia, jangan marah ya Julia, suara ibu nih kayak suara bebek-bebek.
1: Tapi enggak cakep loh suaranya, kayak gini lebih bagus loh suaranya.
2: Aduh, seksi suaranya ya.
1: Iya, bener banget. Seksi
2: Mbak Reta suaranya. Juga suaranya seneng. Saya dengar suaranya seksi juga Mbak Reta.
1: Masa sih. Pasti mau
2: dari zaman dulu sampai zaman sekarore. Pokoknya gak berore, berubah.
1: Itu bahasa mana tuh? Bahasa gaul Gen Z.
2: Aduh
1: ya?
2: Bahasa planet itu.
1: Bu Kori, aduh. Bu Kori kalau denger radio di jam-jam yang sering nih.
2: Kalau dulu ya saya sering dengar opini publik ya dulu. Tapi sekarang udah jarang karena banyak kesibukan pagi-pagi itu banyak sibuk ya.
1: Mak-mak ya biasa ya.
2: Kadang-kadang saya tuh dengar ini berita Bangka Belitung itu ya. Yang jam satuan gitu ada dengar.
1: Oh iya, warta berita.
2: Juga dengar berita olahraga jam 11-an.
1: Gitu ya.
2: Sering dengar itu ya. Terus Proposada sampai Ruang Rindu.
1: Sampai Ruang Rindu. Alhamdulillah gitu ya.
2: Apalagi kalau Mbak Reta yang siaran kepengen gabung tapi enggak bisa masuk. Aduh, kalah sama yang junior-junior ya. Kita udah senior jadi enggak bisa masuk lagi.
1: Kurang lincah tangannya gitu ya.
2: Kurang lincah tangannya, jarinya sudah kerepot-kerepot gitu.
1: Bukan saya lo ya. Oke deh.
2: Yang penting agak sehat lah sekarang. Tetap ini tapi sehat. Betul pilek ini nggak sembuh-sembuh Mbak Reta.
1: Banyak-banyak minum air putih aja Ibu.
2: Waduh, sudah segalon nggak hilang-hilang, sama segar segala macam nggak hilang-hilang.
1: Saya
2: juga.
1: Kalau malam itu pasti kumat, kumatnya tenggorokannya gatal, batuk itu susah tidur gitu.
2: Banyak lendir Mbak Reta ya?
1: Oh gitu ya. Kalau
2: banyak lendir di leher kan, jadi suaranya tuh ngebas gitu.
1: Tapi cakep loh suaranya kayak gini.
2: Padahal suara saya bukan gini ya, melengking tinggi dulunya.
1: Iya.
2: Tapi gara-gara ini bisa jadi gember-gember gitu.
1: Tahu enggak kata Julia, suara Ibu Kori seksi kayak penyanyi dangdut Eri Susan. Wow.
2: Aduh, dia yang seksi tuh. Si Julia itu mana cantik, mana seksi, mana suaranya juga lembut.
1: Bagus.
2: Tapi
1: ya,
2: kadang-kadang
1: suaranya.
2: Garang juga dia ya.
1: Iya, yeah, suaranya melengking.
2: Kadang-kadang garang melengking.
1: Oke deh, baik Ibu Kori mau request apa nih hari ini lagunya?
2: Lagunya nih ya. Jangan pernah berkata benci dari Bob Tutopoli.
1: Ah, oh, bukan dari Yuni
2: bukan,
1: Syara
2: bukan
1: ya.
2: Bukan Bob Tutupanci ya, Bob Tutopoli.
1: Eh, bukan dari Yuni Syara bukan ya?
2: Enggak, aku enggak suka pagi siang Yuni Syara, tapi kalau malam Bob Tutopoli dong.
1: Bob Tutopoli. Oke, gas.
2: Kan ulang rindu.
1: Iya, baik.
2: Salam ya buat bas. Julia yang cantik, manis. Pokoknya enggak bisa dibayangkan lah Julia ini ya. Kita sudah pernah ketemu, sudah pernah ke rumah saya beliau itu. Pokoknya anaknya baik banget.
1: Udah sekabut sama ancup berarti ya.
2: Dia jago main. Okay. Iya, terus juga buat Pak Irwan ya yang suaranya apa ya seksi ya. Juga Mas Panji kita yang selalu kocak ya. Mas Panji selalu kocak loh.
1: Mas Panji, oke.
2: Okay. Iya, sering aku cek-cetan sama dia.
1: Oh, gitu ya.
2: Selalu ngirim gambar-gambar ini, gambar-gambar kartun, kadang-kadang gambar TikTok, macam-macam lah Mas Panji.
1: Oh, emoji kayak gitu ya.
2: Emoji ya, kadang-kadang selalunya Facebook dia kirim. Terus juga salam buat siapa lagi ya, buat Bude Sumi ya. Juga buat Reza, buat Zulfaizar, juga buat siapa? Lupa ya kadang-kadang.
1: Banyak
2: juga
1: ya.
2: Bapak Azaldin ya, juga Bang Rambe Kelana. Suaranya seksi juga Bang Rambe itu ya. Juga ya. Buat spesialnya buat Bang Alek ya, sehat selalu.
1: Oke, Bang Alek.
2: Apa lagi ya? Buat aneh Bang Jante ya, Ria. Nah, semualah Reta lupa ibunya maklumlah tuwir.
1: Oke, gas.
2: Buat Mbak Retanya selalu sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Tetap amin, semangat.
1: Amin. Terima kasih Bu. Ibu juga sehat ya.
2: Ya, makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kori datang bersama kita.

0: Oke, baik. Masih ada yang ingin gabung sebelum kita ke jam 10? Ke jam 10. Sebelum nanti kita lanjutkan ya. Oke, kita kapan nelpon kembali? Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Asik. Apa kabar?
1: Baru pulang.
0: Hah?
1: Baru pulang main. Dari teman-teman.
0: Oh, baru pulang main.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat, semangat ya.
1: Air sehat
0: enggak? Ah, jangan ditanyakan itu. Musim kemarau sekali kalau di kita ya.
1: Iya.
0: Udah musim kemarau, pas beli air, baknya bocor.
1: Iya, kebakaran di mana-mana, ya kan?
0: Bakaran di mana-mana gitu ya, ya Allah. Iya, yang paling ini miris di Serdang itu ya, ya ampun. Sampai 450-an rumah loh.
1: 400.
0: Iya, informasi yang saya benar sih saya enggak tahu sih sebenarnya beritanya kayak gitu.
1: Banyak versi kereta.
0: Iya.
1: Banyak ditambah-tambahin.
0: Ada yang katanya 500 ya, ada ya. Yang 450.
1: Ada 200, ada 50, ada 40.
0: Iya.
1: Kan, kita juga bingung.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Kalau... iya. Tapi semoga enggak deh ya, enggak sebanyak itulah.
1: Enggak sebanyak itu lah, mungkin masa sih 400 lebih dempet itu enggak mungkin.
0: Iya, karena rumahnya memang dempet-dempetan kan rumahnya gitu kan.
1: Di daerah pesisir apa itu?
0: Iya, daerah Serdang.
1: Iya, kalau di daerah pesisir emang kayak gitu sih.
0: Rumahnya dari, ya.
1: Apa ya, banyak kan dari kayu sih ya, rumahnya.
0: Niko, kata Mbak Julia suara Niko kecil banget loh.
1: Masa sih.
0: Coba ditambahin sedikit volumenya. Udah. Apa?
1: Udah full.
0: Udah full. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, kalau Niko dengar radio jam berapa? Berapa jam? Dari jam berapa? Atau ada acara khusus yang didengar baru diputar lagu?
1: Tergantung mood juga sih, Kareta.
0: Tergantung mood. Iya, mood yang paling bagus deh kalau gitu.
1: Iya, pasti yang pasti sih Ruang Rindu
0: ini. Ruang, oh, Ruang Rindu yang pasti.
1: Kalau nggak nelpon juga kadang-kadang nggak bisa nelpon, apa tak bisa pulsa, nggak tahu gitu kan.
0: Oh gitu, tapi emang, kalau denger itu maunya nelpon aja gitu ya?
1: Iya, kadang-kadang apa ya.
0: Oh.
1: Kadang-kadang nggak dapet, tapi kalau mau usaha sih dapet sih
0: kadang-kadang. Ya Allah, segitunya mau usaha.
1: Iya, tapi kan kalau kita mau nih, kalau dari pertama ya belum tahu tema udah nelpon dulu pasti ya, bisa gitu kan. Tapi saya nggak mau kayak gitu kan.
0: Gitu ya. Oke,
1: iya.
0: Jadi Ruang Rindu ya paling paling kayaknya enggak ditinggalin gitu ya.
1: Dulu ya kayaknya. Dari udah lama juga sih denger RI ini.
0: Udah ya.
1: Dari pertama sih Pro 2 sih. Pasti sih.
0: Oh, Pro 2.
1: Sama itu dia tuh sama sering gabung sama Jojo.
0: Oh, gitu. Sama nama saya ada Jojo.
1: Iya, iya. Si Jojo. Oh,
0: iya, tapi Niko gabungnya ke Pro 2 dulu ya. Ke Pro 1-nya tahun berapa gabung?
1: Atau Pro 1 udah enggak tahu gitu. Tapi kalau denger sih kayaknya udah lama juga sih. Masih inget apa atau gaul.
0: Oh, iya. Oh, masih ada tahu gaul gitu ya?
1: Enggak, itu udah denger cuma belum gabung mereka. Atau gaul yang dikenangan.
0: Iya tahu, bener. Yang udah meninggal ya, dunia.
1: Itu kayaknya gimana ya, mungkin gitu ya. Mungkin yang dulu kan paling yang Wanda sama itu Pak Bang Wanda sama ya.
0: Bang Ipan.
1: Bang Ipan kan yang sering bawa itu, yang sering bercanda. Yang satu lagi yang di ya golongan itu lah mungkinnya.
0: Bang Ivan. Ya dulu kalau Pro 1 masih Bang Ivan, Bang Wanda. Dulunya sebelumnya ada Bang Hendra, Bang Jaka, Bang Oji.
1: Kayaknya kalau dengar Pro 2 sih sebelum Bang Haris masuk udah dengar sih.
0: Oh, sebelum Haris masuk udah dengar.
1: Kalau salah Bang Haris itu yang memangin kereta apa Pak Anak. Baru itu yang pertama kali.
0: Gitu ya.
1: Ya, ingat gitu.
0: Iya.
1: Iya. Yang hidup-hidup.
0: Oh iya.
1: Cuma saya dengar cuma kadang-kadang jarak kabin.
0: Hanya dengar aja ya.
1: Cuma kalau saya kiriya jadi sudah lama juga.
0: Iya. Benar.
1: Iya, makanya kalau suara penyiar itu nggak usah dibohongin, suara siapa juga saya tahu.
0: Oh, dia tahu banget ya.
1: Ada ciri khas masing-masing gitu.
0: Nggak gitu.
1: Cuma kadang-kadang kalau didengarin apa yang sama, tapi enggak lah, sudah tahu sih.
0: Iya, saya aja tahu sama suara pendengar semua. Masa sih pendengar nggak tahu nama iya, suara kita beda?
1: Kan mungkin kalau cuma penyiar ada berapa sih?
0: Iya, penyiarnya. Tapi iya, kadang-kadang iya, suaranya, itu. Suara saya katanya mirip sama Mbak Ica. Kalau persnya Budi Sumi mirip sama Mbak Ica.
1: Lu sama pilak itu kadang-kadang iya, mungkin begitu kan.
0: Kadang-kadang ada katanya mirip sama Mbak Novi gitu ya?
1: Enggak. Punya ciri
0: ada khas sendiri ya. Gitu ya. Iya.
1: Kalau mungkin kalau lagi pilek lagi batuk itu mungkin lah kan sampai sama kan suara kan gitu kan. Kalau lagi sehat kayak gini punya ciri khas ya.
0: Ini ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri.
1: Kadang-kadang cara ngomong itu kan beda-beda.
0: Beda
1: kan?
0: Benar.
1: Iya. Kalau saya ciri emang kita kalau itu dia mah tegas orang.
0: Gitu. Tapi tegas masih bisa tertawa kan?
1: Iya, masanya emang gak apa-apa. Kalau Aisyah itu malah kayak canda.
0: Aisyah emang sih. Oke, siap deh kalau gitu.
1: Salam ya, untuk dia ya.
0: Oke, ntar saya salamin deh ya.
1: Iya, sampai-sampai dulu. Dia kan pernah di Pro 3 Pusat kan.
0: Iya, BKU
1: benar. Dia pernah gabung sama dia, sama-sama juga sih.
0: Iya.
1: Udah sekali cuma.
0: Benar sih, kadang-kadang kalau Mbak Novi sih masih ya, masih siaran Mbak Aisyurya ini ya. Iya, karena Mbak Aisyurya bukan di siaran lagi, sekarang udah di bagian pemberitaan, jadi nggak bisa balik ke siaran.
1: Iya, udah di belakang itu ya, di belakang layar.
0: Iya, benar. Iya, Mbak Novi kadang di belakang layar, kadang di depan layar. Saya ini nggak pernah di belakang layar, di depan layar terus nih ya.
1: Di lapangan gitu kan.
0: Wih, iya, saya lebih baik di dalam box yang adem ya, bisa ketawa ketiwi gitu kan. Bisa biar awet muda.
1: Itu juga udah lama sih enggak siaran juga. Apa?
0: Siapa?
1: Itu Lutra Nasari juga.
0: Oh, kalau itu enggak bisa lagi. Itu udah di reporter.
1: Emang udah, Mbak.
0: Iya benar, Mbak Sari yang pernah siaran, benar-benar. Iya. Haris ya.
1: Iya Haris. Ya kalau penyiar di RI
0: saya. Baik. Oke deh siap. Lagunya apa nih hari?
1: Lagu apa ya? Lagu apa kebanyakan?
0: Lagu apa?
1: Dari Anggun aja.
0: Anggun? Yang mana?
1: Yang mana yang bagus ya?
0: Iya. Anggun Cecasmi.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Lagu yang lama lah.
0: Yang mananya ada. Lama?
1: Iya.
0: Berkilaulah yang kutunggu. Berkilaulah tua-tua keladi. Mimpi aja mimpi.
1: Iya. Kalau lagu yang itu yang baratnya.
0: Snow on the Sahara. Bukan ya?
1: Kalau yang ini.
0: Apa?
1: Snow on the Sahara de Rose in the Wind.
0: Rose
1: banyak.
0: Rose in the Wind.
1: Iya.
0: Lagunya Anggun ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Banyak sih lagu itu dari si juga.
0: Rose in the Wind, the Wine. Oke.
1: Okay. Ada.
0: Ada. Sip.
1: Iya, udah jarang sih denger lagu itu, kan.
0: Baik.
1: Salam aja, udah lama sih buat semua aja, tanpa kecuali ya.
0: Baik, siap. Oke, okay. Lagunya ya, ditunggu ya.
1: Spesial buat Ayu Rindu ya, katanya sih cara sedikit.
0: Iya.
1: Semoga Ayu satu itu semoga cepat sembuh ya.
0: Iya benar. Tapi udah lama banget saya juga nggak dengar suaranya Rindu.
1: Ya, ada. Cuma,
0: ada ya?
1: Ada sama kan Opi.
0: Oh gitu.
1: Oke, ya buat teman-teman aja lah sampai kecuali.
0: Baik.
1: Ya udah terlalu lama
0: ya. Yap, siap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Bye bye. Makasih banyak. Saya kecek fakta dulu deh pendengarnya di kebersamaan kita untuk hari ini di Pro
2: 1. Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengan saya sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Faktanya dilansir dari tembakau.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim itu keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan oleh peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Jadi mendengar kendaraan produksi sebelum tahun 2000 bakal bebas pajak adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya sudah hadirkan semua ya. Baik, kita coba untuk melihat melihat apa di sana, melihat WA ya. Baik, ini ada pendengar kita yang gabung di WA. Saya coba buka satu persatu, saya bacakan. Yang pertama dari 334, ini dari Bang Arus di Bukit Baru Pangkal Pinang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Selamat malam, Mbak. Katanya saya mau salam-salam buat Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Pak Udo, Pak Azadin, Pak Yota, Bung Parhan, Bung Lara Hiroshima, Bung Romlan, Bung Reza, Bung Jente, Bung Rambi Kelana, Bung Jan Arif, Bung Alex, Bung Leman, Mas Panji, Putra Banten, Putra Sambas, Sembera, Budi Sumi, Bukhori, Mbak Ria, Mbak Julia, Mbak Rindu, dan yang lainnya. Kalau saya dengar radio pas lagi nyantai aja, biasanya jam malam, Mbak. Lagunya dari Patti Smith dengan Sometimes Love Just and Knocks. Oke, baik, buat Mbak Retanya, Mbak Tugas, saya selalu thank you juga ya. Lanjut dari Mbak Rindu di Ampuy. Malam Mbak Reta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori ruang lagu. Kalau Mbak Rindu dengar radio waktu mau request lagu-lagunya. Kalau pergi tanpa kata dari Panipi Biola, kalau gak ada ganti lagu, nasibku, salam buat semuanya aja, bungkus habis. Mbak Retanya makasih. Dari Mas Panji di Pasegar, ruang rindu Mbak Reta, salam sehat, dengerin radio jam opini publik. Malam ruang rindu sampai 00 selesai. Sip. Lagunya Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Makasih buat Bang Erwan Bandung, Air Kantung, Bang Ramadan, Bang Arus Bukit Baru, Bang Yul, Bang Reza, Bang Yota, Bang Azadin, Maria, Julia, Maria, Mama Endah, Dian Dini, Mbak Lili, Bang Niko, Bang Rambe, Bu Kori, Mama Rati, semua pendengar Pro 1, juga buat Embera, Bang Romlan, Bang Cante. Makasih lagunya Mbak Reta, terima kasih kembali, Julia.

0: Ada Bang Yota. Halo. Belum. Belum kering. Belum di-accept ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah lah, macam ini lah.
0: Oke, belum tidur ya? Belum lah, Mbak, masih nelpon.
1: Belum lah.
0: Gimana?
1: Cuma tidur kayak kadang-kadang jam 12 lewat terus lah.
0: Oh
1: Ya,
0: gitu
1: ya,
0: ya.
1: tidur.
0: Enggak tidur.
1: Panas pula malam ini.
0: Panas ya?
1: Oh, gerah-gerah panas.
0: Panas gerah gitu ya. Oke, baik. Mas Yota. Saya pas nulis ini Mas Panji. Jadi sebutannya Mas Yota. Pak Yota, gimana kalau Pak Yota denger radio jam-jam berapa tuh? Atau ada jam khusus enggak kira-kira?
1: Apa denger radio?
0: Dengar
1: Jam
0: radionya
1: macam
0: jam
1: mana?
0: berapa? Kalau dengar radio biasanya dari jam berapa? Dari pagi sampai malam kah? Atau mungkin aja jam-jam
1: Oh.
0: khusus gitu dengar radio?
1: Paling misalnya pas ada waktu tuh mana-mana acara apa nih lah buka kadang-kadang enggak tentu lah.
0: Oh gitu. Tapi tahu kan acara-acara yang mengajak pendengar gabung gitu?
1: Tahu lah.
0: Tahu ya.
1: Misalnya kayak yang pagi itu apa kan? Nah.
0: Kayak yang pagi
1: Yang sering
0: apa
1: dari
0: tuh? Oh,
1: yang
0: dari Masjid
1: apa
0: Agung.
1: dari Masjid Agung tuh kan?
0: Mutiara Pagi.
1: Mutiara pagi.
0: Emang sering denger ya? Sering gabung ya?
1: Dengar lah, sering lah.
0: Oh, tapi nggak gabung. Gabung
1: Rencana
0: nggak?
1: mau lah sebenarnya.
0: Rencana.
1: Nanya, bener lah, nanya tentang keadaan gini kan.
0: Oh iya, rencananya,
1: Tapi,
0: rencananya, rencananya jadi besok gitu ya.
1: Insya Allah lah.
0: Bisa juga rencananya nggak gabung. Aduh,
1: Mutiara
0: ya
1: pagi.
0: terus acara apa lagi sering gabung?
1: Yang sering Pak tulis itu Pak Bambang apa?
0: Hah, Pak Bambang?
1: Ibu apa ibu? Yang ibu ibu anggrek anggrek itu apa
0: Ibu
1: tuh? Dian
0: Dian.
1: Dian. Ibu Dian. Ibu
0: Pak
1: Dian.
0: Bambang. Pak
1: Oh ya Pak
0: Bambang.
1: Tulis kan? Pak Tulis.
0: Pak Darman.
1: Pak Darman. Pak Tulis ada kan Pak Tulis?
0: Ada Pak Tulis. Iya, bener. Oke, terus siapa lagi? Ada
1: Yang
0: lagi?
1: acara kadang-kadang ada yang acara apa tentang Pancasila, apa tentang
0: Oh iya,
1: apa nama acara itu?
0: Terus masih ada lagi?
1: Yang anu nih lah yang apa nih pro persada dengan Ruang Rindu nih lah
0: Oh, Pro
1: sambil
0: Persada dan Ruang
1: sapa-sapa kan.
0: Rindu gitu ya. Oke deh, kalau gitu siap. Pak Yota pengen denger lagu apa hari ini?
1: Dari Dul Sumbang enggak, Mbak Reta?
0: Nenenene, oh bukan itu ya.
1: Yang apa itu? Rindu aku,
0: Kelap
1: rindu
0: kelip,
1: kamu.
0: kelap kelip lampu di tengah itu ya.
1: Cah.
0: Hah?
1: Cah. Oh.
0: Au.
1: Heeh.
0: Emang boleh lagu itu?
1: Hah?
0: Boleh lagu itu ya?
1: Boleh lah, bukan bukan bukan dangdut, bukan rock, bukan apa. Bukan.
0: Bukan kalau bulan, kalau bukan kalau bulan bisa ngomong ya, bukan ya. Rindu
1: Yang apa
0: aku
1: tuh?
0: rindu
1: Kelap
0: kamu
1: kelip
0: ya.
1: lah.
0: Rindu aku
1: Gelap
0: rindu
1: kelip
0: lampu di
1: jadi
0: tengah.
1: satu yang tuh.
0: Oh iya. Oke, rindu aku rindu kamu jadi satu. Iya. Baik, lagu rindu akunya buat siapa?
1: Salam sapa buat semua lah. Panji, Bang Panji tadi, Bang John Arif, Bang Rambe Kelana, Bang Ramadan, Bang Alek, serta Bu Kori, Ibu Rindu, dua-dua Ibu Rindu, Bang Niko, Bang Irwan, Julia, Bu Desumi, Bang Zulpaizar, Pak Azadin, Tok Dahlan, Bang Ramlan, Maria, Ria, Bang Jante, Pak Leman, Kang Irwan, semua-semualah selamat malam juga.
0: Oke.
1: Bang Pusar Sambas. Terima kasih Mbak Reta.
0: Yep, sama-sama.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: puji dimatiin dulu, terus telepon lagi. Iya, terus telepon lagi karena masuknya di ini ya, di apa, di nomor satunya gitu. Boleh ya, boleh. Mana ini? Nah, ini baru Pak Puji. Halo Pak Puji, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, enggak homo ya hari ini ya?
1: Hah? Enggak homo. Tiap hari jadi homo, Mbak.
0: Saya terkejut loh sampai kemarin. Ternyata ya singkatannya, kependekannya bisa aja gitu ya. Ya Allah, saya hah, kok homo, bilang oh itu.
1: Iya, kan biasanya nyoba ano. Kan kalau biasa kan saya pakai yang ini. WA, cuma kan soalnya kan banyak juga penelpon yang pakai telepon biasa itu kan kecil-kecil. Seperti Niko, Julia tadi juga kecil gitu. Terus yang lain, kalau yang telepon biasa itu mah rata-rata kecil semua ya.
0: Iya, makanya.
1: Jadi, tapi kalau saya buktikan, tapi kok kalau saya kok istilahnya lumayan sih. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang ya kenapa ya itu yang belum ketemunya. Tapi dari sekian banyak, atau karena jaraknya, tapi jaraknya dekat juga kan Rebu ke RRI. Nah, saya yang sekitar hampir 20 kilo.
0: Gitu ya.
1: Kalau hitung jarak.
0: Oke. Ya, tapi ini pakai telepon WA ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, siap deh kalau begitu. Pak Muji, gimana nih kalau Pak Muji denger radio, jam-jamnya jam berapa aja?
1: Pokoknya kalau pagi itu ya, mulai dari ya jam 6, tengah 6 kadang-kadang. Sampai masuk kantor itu jam 9. Jadi opini publik itu masih rata-rata full sih didengarkan.
0: Oh gitu ya.
1: Nah, sudah itu masuk kantor. Nah, kalau di kantor itu jalan kiri. Kadang buka juga sih radio, karena saya pakai kan langsung radio RR itu langsung pakai radio HT kayak gitu. Nah, jadi ya sebenarnya full juga sih. Makanya itu tadi banyak jalan-jalan, jadi akhirnya nggak fokus gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau dengerin radio. Nah, kalau pas istirahat siang itu ya jam 12, 1 jam.

0: saya terkejut loh dibilang homo gitu ya.
1: Benar-benar kan, benar-benar Rano. Kalau RRI sih rutin sih. Karena okay. dari dulu sih Mbak, dari saya ingat saya yang baru mulai tahun 92 itu, itu dari pagi kan sampai jam 9 dulunya, terus sampai jam 10, jam 11, jam 12 gitu.
0: Jadi dari muda gitu ya?
1: Iya, dari tahun 92 saya mulai dengerin.
0: Umur berapa terus, tuh?
1: Sekitar 16.
0: Oh gitu.
1: Tahun 92 gitu. 14.
0: Sampai sekarang gitu ya.
1: Iya. Nah, pas tahun 96 saya tamat STM kan. Saya waktu itu belum kerja, cuma yang penting saya gimana saya dapat uang untuk menghidupi diri pribadi kan. Nah, saya kan di bagan, terus kerja di tambang juga tamat-tamat. Ya dengarnya radio gitu.
0: Iya.
1: Nah, dengerin radio. Nah, kalau di bagan itu pokoknya mulai datang ya RRI. Jam 5 mulai dengerin RRI Sungai Liat sampai jam 12. Jam 1 malam itu dengerin RRI Pro 1, RRI Pusat.
0: Oh, gitu.
1: Sampai pagi. Sampai pagi itu sepanjang tahun itu.
0: Jadi kalau penyiar-penyiar yang dulu-dulu tahu banget gitu ya.
1: Nah, banyak-banyak yang tahu. Cuma kalau yang RRI banyak yang udah agak nula. Banyak yang agak-agak lupa yang kalau tahun 90-an gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: 90-an itu kalau yang RRI yang malam itu ya makanya ada istilah kalau dulu itu ada istilah apa namanya itu udah keriting jari saya itu. Karena kan dulunya kan pakai dial.
0: Oh iya. Teleponnya. Oh iya gitu ya.
1: Jadi keriting itu. Nah, itu tahu pendengarnya misal dari mana. Bayangkanlah dari jam 12 malam nyampe jam 5 pagi. Dengerin RRI. Yang ya. Paling ngetop gitu ya bagi saya tuh waktu itu ya Ardian Majid Kobar gitu. Oh, kalau dengar suaranya itu. Ngebas banget gitu. Kalau yang RRI Sungai Liat gitu bahkan siapa-siapa tuh ya lumayan juga ya. Siapa-siapa yang tadi disebutkan tuh ya banyak. Banyak yang cukup yang cukup saya tahu ya. Yang kalau WA pertama kali saya di 2020. Saya masih punya itu WA-nya tanggal 5 Januari 2020 WA pertama saya.
0: Tahun berapa? 2020.
1: Iya, 5 Januari.
0: Oke.
1: Iya. Dalam 5 Januari 2020.
0: Dalam akal.
1: Jadi iya. Terus penyiar RRI, terus siapa-siapa saja orang RRI yang sering saya hubungi atau menghubungi saya segala macam ya terdata. Jadi saya punya apa namanya itu koleksi nomor HP itu ya saya kasih tahu, saya kasih Mbak Reta RRI misalnya, Radit RRI. RRI Sungai Liat kayak gitu. Jadi sekali saya perlu ya sudah tinggal ketik RRI muncul semua nama-nama RRI-nya.
0: Oke, baik. Alhamdulillah ya kalau gitu ya.
1: LN, kayak gitu. Jadi saya memang buat daftar nama yang memudahkan saya untuk apa namanya itu suatu saat saya butuhkan itu. Kalau dengan RRI ya gimana ya? Memang sudah menjiwai ya.
0: Oh, terima kasih. Ya.
1: Makanya, karena saya ingat betul dan itu saya selalu menggaungkan apa yang jadi slogannya RRI.
0: Sekali
1: setiap
0: dudah.
1: Kali. Ya, kalau okay. cerita malam. Tapi kan kalau yang siang pas anu itu kadang-kadang pengen juga sih. Pengen juga saya berkomentar. Cuma kadang-kadang saya jujur aja nggak enak karena masih
0: jam kantor ya.
1: Berseragam kayak gitu. Kita punya anu kan. Tapi secara nurani kadang-kadang pengen juga sih. Tapi kalau berkait umum ya saya bisa ikut naik gitu. Terus sih kalau RRI sih Mbak, kalau cuma saya yang kemarin pas acara itu saya nggak bisa datang itu lagi acara gunung meletus gitu Mbak.
0: Hah?
1: Lagi dasar-dasarnya gunung meletus gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa, gunung meletus di saya.
0: Ah, gunung meletus. Bisa.
1: Iya.
0: Tahu ya saya ya, gunung meletus bisu.

0: Oke deh, baik. Lagunya, iya kayaknya lagunya nggak request deh ya.
1: Enggak, biasalah.
0: Biasa. Saya pasti tahu.
1: Sama aja sih.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya biasa, semua pendengar RI ya, yang apa nih istilahnya, yang ikut masuk atau tidak masuk atau yang jadi homo itu hobi monitor saja, tanpa terkecuali ya, dari A sampai Z gitu. Tahu saya siapa-siapa malam-malam yang anu, yang nelpon, yang anu, gitu. Cuma itu tadi lah. Salamnya yang pasti semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, buat seluruh pendengar RI. Nah, terus buat penyiar all crew RI sehat, sukses selalu. Nah, buat RI-nya sekali di udara tetap di udara. Ya, sekali merdeka
0: tetap merdeka. Oke.
1: Ya, terima kasih Mbak Reta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Buji, oke deh, telepon lagi ya, kita terima ya. Terakhir mungkin, halo, Ruang Rindu.
2: Pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik, Mbak Reta, masih kebagian juga Mbak Reta.
0: Masih kebagian, aduh, iya, baik. Gimana hari ini?
2: Sehat-sehat Mbak Reta.
0: Oh, deket gak sih sama Serdang?
2: Wah, gak jauh juga Mbak Reta, cuman kabar-kabarnya ya sering didengar juga, 400-an lebih nih rumah.
0: Benar ya, 400-an lebih ya?
2: Iya.
0: Oh, iya, oke, baik.
2: Kalau apinya tuh gak tahu dari mana, dari hutan sana Mbak Reta.
0: Oh, dari hutan ya apinya ya, bukan dari situ ya?
2: Bukan ya.
0: Gitu, oke deh. Nah, kalau Bang Zul, jam berapa nih sering dengar radio?
2: Pagi-pagi sebelum jam 5 saya lah duduk di depan radio Mbak Reta.
0: Masa sih? Jadi kalau suara ombak itu burung camar dengar dong?
2: Ya dengar terus burung bunyi burung lo.
0: Bunyi burung. Oh gitu ya, ya Allah. Sampai jam berapa biasanya memantau tuh?
2: Ya sampai sebelum jam 7 Mbak Reta. Kalau udah jam 7 udah masuk hutan Mbak Reta.
0: Oh gitu, tapi kadang-kadang babung di ini, di acara opini publik.
2: Ya kalau hari Jumat bisa kan, kalau hari Jumat kan libur biasa.
0: Oh kalau itu Jumat ya berarti ya.
2: Nah itulah waktu-waktunya kadang-kadang. Ya ada juga waktunya kadang-kadang.
0: Oh gitu. Tapi ibaratnya enggak hanya acara request aja gitu, acara lain juga di ini ya, didengerin gitu ya.
2: Ya didengerin juga ya kan. Acara apa tuh ya, ngobrol publik tuh kan, atau yang sore-sore itu denger juga Mbak Reta.
0: Oh gitu.
2: Nah, ada ini Pak Tulis apa tuh kan.
0: Oh iya. Itu sore, itu udah malam dong.
2: Iya, kalau malam tuh ya. Kalau siang nggak bisa lagi Mbak Reta, saya di kebun.
0: Oh, udah di kebun. Ngapain di kebun?
2: Iya, kerja-kerja lah.
0: Kerja. Kebun. Oh, gitu ya. Oke deh, kalau gitu. Ingin dengar lagu apa hari ini?
2: Lagunya nggak usah lah Mbak Reta.
0: Oh iya, malam. Udah habis ya waktunya ya. Ya, alhamdulillah ini. Dia mengerti.
2: Kami di sini juga ngumpulin pakaian-pakaian Mbak Reta.
0: Oh iya, buat donasi ke ini ya, ke Serdang ya.
2: Ya. Daerah kita juga semua kan.
0: Iya benar. Tapi itu daerah pesisir itu ya?
2: Enggak juga, sungai cuma sebelah sana tuh.
0: Oh sungai.
2: Ya. Kalau oh. Pesisirnya jauh masih.
0: Oh gitu ya.
2: Ya.
0: Tapi emang padat ya di situ ya, rumahnya kok kayak dempet-dempet gitu ya?
2: Padahal tuh satu dusun Mbak Reta.
0: Satu dusun semuanya kena itu ya?
2: Iya, hampir kena semua tuh, 400-an kepala keluarga tuh.
0: Ya Allah, itu habis ludes dimakan api ya?
2: Iya, yang rumah papan habis Mbak Reta.
0: Oh, itu rumah papan ya kebanyakannya?
2: Ya banyak rumah papan tuh ya, berdempet-dempetan malah.
0: Nah itu makanya cepat gitu dilahap api ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Karena airnya sulit, mungkin brandware kan datang, mungkin airnya sulit juga ya.
0: Iya, karena air sulit benar. Jadinya terlambat gitu ya untuk penanganannya ya.
2: Ya, nah itulah.
0: Iya deh, semoga tambah deh buat saudara-saudara kita di Serdang ya.
2: Iya. Mbak Reta katanya, kata Pak Irwan tadi tuh Mas Panji pintar masak ya.
0: Iya, Mas Panji katanya pintar masak.
2: Saya tidak kalah juga barita, saya nonton YouTube tuh orang mancing tuh kan, waduh, saya tuh sekarang bisa masak juga, masak ikan apa tuh.
0: Oh, bisa masak ikan.
2: Oh, enggak mau lah.
0: Pasti digoreng.
2: Iya, digoreng juga ya, gitu.
0: Bawang. Iya. Oke deh, kalau gitu siap. Terima kasih ya udah bersama kita.
2: Salamnya buat semuanya, Mbak Retanya sehat selalu ya. Mudah-mudahan berkat Allah lah setiap saat ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih doanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Pak siapa? Pak Zulfaizar. Iya, makasih nih. Ada Kang Paket, Kang Kurir. Pak Irwan. Katanya nih apa nih, Mbak Retanya Jamila nak nelpon. Barusan ku nelpon beliau. Iya, waktunya udah habis. Nya Jamila, sehat-sehat selalu Nya Jamila ya. Kalaupun gak nelpon, saya sapa deh Nya Jamila, sehat selalu, selamat beristirahat. Lagunya nanti denger aja, ini banyak bagus-bagus dari lagu yang udah direquest oleh pendengar kita ya. Kemudian juga buat Maria, katanya gak bisa nelpon juga, maunya request lagu barat katanya ya, saya pilih Lover in a Dream. Oke, dari Salotune. Ada Pak Yota, Pak Rambe, malam Mbak Reta, salam santun buat semua fans Pro 1. Karena udah malam saya gak request lagu, ngikut aja. Ikut aja biar orang tahu kita masih hidup. Iya. Orang tahu kalau HP kita masih ada, belum dijual gitu ya. Bon Barretanya sukses selalu di meja siarnya. Oke, makasih, amin. Terima kasih buat Anda semua yang sudah gabung ya. Kalaupun lagunya enggak terputar sampai jam 11, saya akan putar sampai nanti habis request Anda semua, saya putar ya pendengar ya di malam hari ini. Saya pamit, terima kasih banyak sudah bersama Pro 1. Besok kita akan kembali menyapa Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM, masih berlanjut menemani Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda pilihan musiknya dan juga informasi di malam hari ini.

KAI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar di manapun saat ini Anda berada, hingga di sini kita menemani Anda di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Esok kita akan kembali menyapa Anda dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati istirahat malam Anda, dan tentunya akan bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 14 13 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya Pak. Mobil. Ada Pak. Oh, anu baru. Oh, teleponnya siapa keluar? Siapa? Ada oh, Ramadan. Oh, telepon. Yo. Novi Prosetu.

Mana dak dia on air ini? Di mana masuk eh? Di mana keluar dak dia? Dak dia dia

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliet di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliet, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, assalamualaikum. Hadir kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini untuk edisi 12 Oktober 2026, bertepatan di hari Senin, pendengar. Dan tentunya saya akan menemani Anda kebersamaan kita pagi ini hingga jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan tentunya rangkaian acara kami hadirkan untuk Anda kali ini, pendengar, dan pilihan informasi-informasi yang nanti akan kami hadirkan, selain juga nanti ada beberapa pilihan lagu cantik untuk memberikan semangat pagi untuk Anda. Dan pendengar, pagi hari ini bersama saya penyiar Anda Novi Farida, juga operator bertugas ada Bung Manto ya, dan tak lupa teknisi di Pemancar Kima yang akan menemani Anda. Di awal kebersamaan ini kita akan dengarkan selagi Murotal Al-Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani akan bacakan surah An-Naba, dilanjut nanti dengan dialog kajian Islam Mutiara Pagi yang akan ditemani bersama narasumber kita Ustadz Jaja Sulaiman. Dan bersama Ustadz Jaja pagi hari ini topik bahasan kita adalah adab ziarah kubur, pendengar. Jadi silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami, kemudian dilanjutkan dengan sajian warta berita daerah yang dapat Anda dengarkan tepat pukul 6 hingga selesai, dilanjut dengan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 hingga selesai, dilanjutkan dengan sesi opini publik yang akan menyapa pendengar hingga pukul 9. Kemudian menyusul pilihan acara berikutnya, Halo RRI. Nah, itu pendengar pilihan acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda pagi ini. Dan selanjutnya langsung saja kita dengarkan rangkaian acara kita berikutnya, yaitu Murotal Al-Quran membacakan surah An-Naba.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan Murotal Al-Quran, bacakan Surah An-Naba. Dan selanjutnya pendengar menemani pagi Anda, kami hadirkan acara kita berikutnya, Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung hadir kembali menemani Anda pagi hari ini dalam acara kita Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi edisi awal pekan 12 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat, tiada kurang suatu apapun juga. Dan saya yakin Anda sudah beranjak bangun ya untuk melaksanakan ibadah sholat subuhnya untuk yang telah melaksanakan atau yang baru akan melaksanakan ibadah sholat subuhnya. Nah, untuk pagi hari ini dalam Dialog Kajian Islam, saya tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama narasumber kita dari Masjid Agung Sungaliat, ada Ustadz Jaja Sulaiman SPDI. Assalamualaikum Ustadz Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke, baik, sehat selalu ya Pak Ustadz ya.
1: Amin
0: ya. Baik, amin. Topik bahasan kita hari ini adab ziarah kubur Ustadz ya.
1: Iya,
0: baik. Dan pendengar nanti interaktifnya silakan ya, kami buka semua fasilitas kita bisa digunakan, telepon dan WA-nya silakan saja nanti setelah pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Jaja. Baik, silakan Ustadz Jaja untuk mengawali kebersamaan kita. Terlebih dahulu kita akan sampaikan materi singkatnya berkaitan dengan topik. Silakan Ustadz Jaja.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa qala aidon kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadi wa ala alih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin, hari yang pertama di bulan Jumadil Ula, Jumadil Awal 1448 Hijriah, berbarengan dengan tanggal 12 Oktober 2026 Masehi, adalah tentang adab ziarah kubur. Kita akan bahas yang pertama apa pengertiannya, kemudian yang kedua dalilnya, kemudian yang ketiga kaifiatnya ataupun tata caranya, kemudian yang terakhir baru kita akan bahas tentang adab-adab ziarah kubur. Secara bahasa, saudaraku semuanya, secara literlek, ziarah kubur itu berasal dari kata ziarah. Zara yazuru zauron, ziaratan. Yang berarti mengunjungi, menjenguk, atau mendatangi seseorang atau suatu tempat. Dari akar yang sama, dari akar kata yang sama muncullah kata zair. Zair yang berarti orang yang berkunjung. Dan mazar yang berarti tempat yang dikunjungi. Ada zair, ada mazar. Itu secara bahasa. Sementara secara istilah agama, secara syar'i, ziarah diartikan yaitu mengunjungi tempat atau orang tertentu dengan tujuan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan yang paling umum, saudaraku semuanya, itu terdapat di lima kalimat 5 ungkapan. Ada ziarah kubur, ada ziaratul masjidin nabawiyyi, ada ziaratus salihin, ada iadatul marid, wasilatul rahim, itu dalam kategori ziarah. Dan yang kelima ada tawafuz ziarah. Kita akan bahas satu-satu biar kita lebih paham. Yang pertama ziaratul kubur, yaitu mendatangi kuburan untuk mendoakan penghuninya, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, sudah dikubur, kemudian mengambil pelajaran, iktibar, dan mengingat kematian serta mengingat akan adanya akhirat, kampung kita yang sebenarnya. Dasarnya ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur. Dilarang tuh dulu. Kenapa dilarang? Karena keimanan sahabat belum begitu kuat. Pengaruh animisme, dinamismenya, kepercayaan kepada nenek moyangnya masih ada. Ketika sudah kuat, maka kata Nabi, fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Ini fi'il amr, perintah. Perintah itu ada dua, ada yang mengikat dan mutlak, namanya perintah yang bersifat wajib. Konsekuensinya, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Kayak sholat 5 waktu, puasa sebulan penuh di bulan Syi Ramadan, zakat bagi yang mampu dan sudah haul, haji yang kuasa di perjalanannya, itu wajib. Ada perintah yang kedua sifatnya sunnah. Sunnah ini tidak mengikat. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Fazuruha itu mustahab, sunnah. Perintahnya bukan wajib. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Kenapa diperintahkan berziarah kubur? Salah satunya karena ia mengingatkan kepada akhirat. Itu dalil, saudaraku semuanya, tentang ziarah kubur. Kemudian yang kedua, ziaratul masjidin nabawiyyi. Maksudnya, saudaraku semuanya, para ulama menjelaskan bahwa selain ada ziarah kubur, ada ziarah ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid yang ada di Madinah, yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang dari hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Pahalanya, fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya bagi kita yang berziarah ke Masjid Nabawi, saudaraku semuanya. Yang di sana ada raudhah. Yang di sana ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sana ada pusara beliau. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zarani ba'da mamati, faka'annama zarani fi hayati." Barang siapa menziarahiku setelah wafatku, setelah kematianku, faka'annama, maka seakan-akan ia, zaroni fi hayati, menjarihiku semasa hidupku. Ini luar biasa, saudaraku semuanya. Dianggap kita berkunjung ke rumah Nabi ketika Nabi masih hidup. Bersyukurlah, beruntunglah saudara-saudara kita yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, mereka bisa ziarah ke makam Nabi. Pahalanya gede. Seolah-olah berziarah kepada Nabi selagi hidup beliau. Kemudian ada pula riwayat yang mirip yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Man hajja fazara qabri ba'da wafati, faka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa berhaji lalu menziarahi kuburku setelah wafatku, maka seakan-akan ia menziarahiku semasa hidupku. Ini dalil yang kedua. Haji itu ke Ka'bah, al-mukarramah qasdul ka'bah linnusukil adl. Di kitab Fathul Mu'in dijelaskan terminologi haji. Haji itu pergi ke Makkah dengan niat ibadah. Ke Madinah tujuannya bukan untuk berhaji. Ke Madinah tujuannya dua. Yang pertama ziarah ke makam Nabi. Yang kedua ngejar arba'in, mendapatkan keutamaan sholat yang 40 waktu. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, riwayat Abu Dawud nomor 2041. Apa kata Nabi? Ma min ahadin yusallimu alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam mereka. Jadi kalau kita datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, hadir di Raudhah pusara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita katakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, kata kita, maka Allah kuasa mengembalikan ruh beliau, saudaraku semuanya, kemudian beliau menjawab salam kita. Sama ketika kita sholat yang lima waktu, kita baca tasyahud, attahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertama kita menyanjung Allah, attahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, segala penghormatan, segala kebaikan, segala keberkahan, segala rahmat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita menyanjung Allah, kita memberikan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu dominya domir anta. Jadi di dalam sholat itu kita bermuajahah dengan Allah, kita bercakap dengan Allah, dan kita bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domir anta itu kalau dipakai untuk manusia biasa batal di dalam sholat. Ada orang bangkis, ada orang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, apakah batal Ustaz? Tidak, itu kan pujian untuk Allah. Tapi kalau orang di sebelahnya dia mendoakan kawannya yang bersin, kan kesunahan ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita yang dengar kita ucapkan doa untuk dia, yarhamukallah. Kalau di sana kan domir anta batal. Tapi domir anta ketika dipakai untuk Rasulullah tak batal. Assalamu alaikum. Kita memberikan keselamatan untuk Rasulullah, keselamatan untukmu wahai Nabi. Maka Nabi menjawab salam kita. Dan ketika kita dikasih salam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti saudaraku semua diijabah oleh Allah. Karena doa Nabi kepada umatnya mustajabah. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, ziaratul Masjidin Nabawiyyi, saudaraku semuanya, tujuannya ngejar arba'in yang kita sebutkan tadi. Pahalanya gede. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Man shala fi masjidi arba'ina salatan la taputuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa salat di masjidku 40 salat, artinya 40 waktu. Jadi minimal berada di Madinah Al-Munawwarah itu 8 hari. 8 kali 5 kan 40. Tanpa terlewat satu pun sholat. Bahkan ulama mengatakan harus membarengi imam dengan takbiratul ula ataupun takbiratul ihram. Jadi kalau imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah di belakang imam dan sudah sama-sama sudah mengikuti tuh, takbir pertama. Maka dihitung tuh satu sholat. Tapi kalau kita masbuk, datang sholat isya, kita datang di rakaat kedua, nggak dapat. Itu lama katakan kayak gitu. La taputuhu sholatun. Ganjarannya kata Nabi, kutibat lahu bara'atun minan nar. Yang pertama ditetapkan baginya pembebasan dari api neraka. Wa najatun minal adab, kemudian keselamatan dari adab. Wa bari'a minan nifaq, dan terbebas dari sifat munafik. Saudaraku semuanya pendengar ini dimanapun berada, itu yang kedua, ziaratul masjidin nabawi. Kemudian yang ketiga, ziaratus salihin, ziarah kepada orang soleh ataupun kepada ulama, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Saudaraku semuanya, di kampung kita, di daerah kita, ada guru-guru kita, ada kiai-kiai kita, ada ustad-ustad kita. Kita ziarah ke mereka, berkunjung. Itu disebut ziarah juga. Ya. Bawa makanan, bawa uang, saudaraku semuanya. Dihadiahkan kepada yang bersangkutan. Gede pahalanya, saudaraku semuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, natap wajahnya saja dengan penuh kecintaan kepada guru-guru kita, dengan berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengharap dapat ilmu yang bermanfaat darinya, udah pahala. Baru natap tuh. Apalagi kita sampai menyerap ilmu-ilmu dari guru-guru kita. Apalagi sampai kita mengamalkannya. Guru kita mengajarkan tentang tata cara sholat yang benar. Kita datang melihat wajah guru, berpahala. Mendengarkan tausiahnya, berpahala. Mengamalkannya, berpahala. Maka tujuan ziarah kepada orang soleh, kepada ulama, guru-guru kita, pertama tujuannya mengambil ilmu. Kan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi sudah tiada, 14 abad yang lalu sudah wafat. Sementara Nabi tinggalkan dua pusaka, dua buah warisan. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada. Aku tinggalkan dua buah pusaka warisan bagi kalian, yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua pusaka ini, dua warisan ini, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati rasul. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan bisa mempelajarinya secara langsung tanpa asbab, tanpa wasilah, tanpa perantara dari guru-guru kita. Bahkan di lain hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemanapun kita berangkat, kemanapun kita melangkah, tanya dengan Al-Quran, tanya dengan hadis. Apa bertanya secara langsung? Tidak bisa. Al-Quran tak bisa bicara langsung dengan kita, sama dengan hadis. Jadi kepada siapa kita bertanya? Kepada orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran, yang mengerti tentang hadis, itulah para ulama. Tuh, mencari ilmu. Kemudian berkah doa. Guru-guru kita berdoa untuk kita. Ustad-ustad itu, guru-guru itu, pasti mereka berdoa untuk jamaahnya, pasti berdoa untuk santri-santrinya, pasti berdoa untuk murid-muridnya. Cuman kita gak tahu aja. Hadir tuh para ustad, para kiai di hadapan jamaah, dalam hatinya berdoa, ya Allah lindungi jamaahku, lindungi keluarganya, lindungi hartanya, berkahi dia. Itu didoakan dan mustajabah, saudaraku semua. Kemudian yang ketiga, mengambil keteladanan dari guru-guru kita. Apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang dicontohkan, teladani. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, tanpa keyakinan yang menyimpang. Apabila kita berziarah kepada orang-orang soleh, kepada para ulama yang sudah meninggal dunia, para waliullah contohnya. Kan banyak di antara kita yang ziarah ke makam wali yang sembilan. Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, silakan. Mereka orang-orang soleh. Kita berdoa di tempat kuburan mereka. Mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jadi wasilah mustajabahnya doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan kita mintanya sama Allah, bukan sama mereka. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya datul marid wasilatul rahim. Ini ziarah juga saudaraku semuanya. Ziarah kepada orang sakit dan ziarah kepada kerabat saudara kita. Ini termasuk kunjungan yang bernilai ibadah. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berziarah, berkunjung kepada orang yang sakit, itu sama dengan kita berada di taman-taman surga yang ada di dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslim idza ada akhahu al-muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a." Sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada di khurfah surga hingga dirinya kembali. Hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa itu khurfah surga? Kata Nabi, janaha, menjelaskan buah-buahan surga. Beliau menjelaskan buah-buahan surga. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, kita tengah berada di kebun-kebun surga, dan di sana ada buah-buah surga. Makna buah-buah surga itu pahala yang banyak kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi katakan apabila kita menjenguknya di pagi hari, maka akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan kita hingga waktu petang. Apabila kita menjenguk di waktu petang, maka akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan kita hingga waktu pagi, waktu subuh. Itu kan gede pahalanya. Ziarah kepada orang yang sakit. Kemudian wasilaturahim, bersilaturahim ke saudara kita. Kita punya saudara di Jawa, kita sengaja datang ke sana bersilaturahim, kebetulan ada undangan walimatul urus ke Sumatera, ke Palembang, ke Medan, ke Riau. Itu juga sama ziarah namanya. Pahalanya gede, fadilahnya banyak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau katakan, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yungsa'alu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, bekas peninggalannya maksudnya, walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi nama kita disebut orang terus, disebut kebaikannya, falyasir rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Tuh, luar biasa saudaraku semua. Ini ziarah kepada saudara kita yang masih hidup tuh. Dan Nabi ngajarin juga, ziarah itu jangan sering-sering juga. Jangan mentang-mentang kita dengar hadis ini, ziarah tiap hari, berkunjung tiap hari ke tempat saudara kita. Malak, kata kita orang Bangka. Bosanlah yang dikunjungi bosan, kita pun bosan kan. Kata Nabi, jarang-jaranglah berziarah ke tempat saudaramu, supaya tumbuh kehangatan, tumbuh rasa kangen. Kalau sudah setahun tidak ketemu kan luar biasa kangennya dengan adik kita yang di Jawa, yang di Sumatera. Tapi kalau sudah tiap hari berkunjung, kan mungkin anu juga apa namanya tuh malak, kata kita orang Bangka, bosan juga. Itu saudaraku semuanya yang keempat. Kemudian yang kelima, tawaf ziarah. Ini istilah dalam haji, yaitu tawaf rukun yang dilakukan setelah wukuf di Padang Arafah. Disebut juga dengan tawaf ifadah, tawaful ifadah. Hukumnya wajib. Saudaraku semuanya pendengar ini dimanapun berada, itu sudah dijelaskan tentang terminologi ziarah, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Sekarang kita akan bahas saudaraku semuanya tentang dalil-dalilnya. Adakah dalil ketika kita berziarah kubur? Ya tentu ada. Tadi sudah disampaikan di awal. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur, maka sekarang berziarahlah karena ia mengingatkan kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 977, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ini banyak yang meriwayatkan. Itu dalil pertama. Dalil kedua, saudaraku semuanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Apa tujuannya? Tujuannya tiga, kata Nabi. Yang pertama, fa innahu yuriqul qalba. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melunakkan hati, membuat hati lembut, membuat hati tidak keras. Hati manusia ini kan ada dua. Ada yang mudah menerima hidayah, ada yang mudah diajak kebaikan, tapi ada yang sulit menerima hidayah, dan ada yang menolak diajak kepada kebaikan. Silahkan renungi oleh kita semua, saudaraku semuanya. Ada seseorang diajak oleh kawannya, ayo sholat yuk, waktu istirahat nih isoma, kebetulan kerja di perkantoran. Kata dia, iyalah nanti aja. Ini renungan bagi kita. Jangan-jangan hati kita nih hati yang keras, hati yang sulit menerima hidayah, hati yang menolak diajak untuk melakukan kebaikan. Tapi apabila diajak tuh orang itu oleh kawannya di kantor, yuk sholat yuk, ayo sama-sama numpang mobil kamu seumpama, nih hati lunak. Gitu aja kok, mudah menilai hati kita ini. Kalau di tempat kita ada pengajian, ada talim, kita tergerak menghadirinya, hati kita lunak. Diajak orang ikut maulidan, diajak orang Isra Miraj, diajak orang ikut taklim, diajak orang untuk kerja bakti, kita lunak, kita menerima. Dah ego, dah merasa jumawa, nah berarti hati kita ini lunak. Nah bagi kita yang hatinya keras, saudaraku semuanya, banyak-banyaklah ziarah kubur. Insya Allah hati menjadi lunak, ya Allah. Orang yang di dalam kubur ini dulu kuat luar biasa, gelarnya banyak, profesor, doktor, S1, S2, S3, di belakangnya MM, MBA, MSc, segala macam. Tapi sekarang tidak ada gunanya, sudah berada di bawah tanah ini. Jadi apalah kita yang akan dibangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, rata dengan tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kata Allah. Kita akan dikembalikan ke tanah. Kita berasal dari tanah. Dan kita akan dibangkitkan dari tanah menuju padang mahsyar. Jadi apa yang dibangga-banggakan? Lunak hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watudmi'ul ain, menitikan air mata. Menitikan air mata di sini bukan nihah, bukan meratap. Karena meratap di kuburan hukumnya dosa, menolak takdir, menentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna menitikan air, saudaraku semuanya, mengingat segala kesalahan, mengingat segala dosa, mengingat segala kedoliman yang pernah diperbuatnya, saudaraku semuanya. Dia merenung, ya Allah, kalau saya posisi sudah seperti ini, mayit yang di bawah ini tak bisa lagi bertaubat, tak bisa lagi beramal, sementara dosa saya banyak. Itulah makna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Taubatnya seorang hamba masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawanya sampai digorgor, sebelum dikontonggorokan, sebelum mati. Bertaubatlah. Kalau sudah meninggal dunia, yang ada di kuburan itu tak bisa lagi dia. Bahkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihidupkan kembali. Mereka minta dihidupkan kembali, walau akhartani ila ajalin qarib. Andaikan bisa hidup 1 jam saja, 1 detik saja, 1 menit saja, hidupkan saya ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah dan saya akan beramal soleh. Tapi semuanya sudah tiada waktu bagi dirinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktu dzikrul akhirah, mengingatkan pada akhirat, saudaraku semuanya. Ini yang membuat lupa kita, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dengan dunia, menyangka dunia ini segala-galanya, menyangka dunia ini yang akan mengekalkannya. Akhirnya yang dipikir dunia, dunia, dan dunia. Dia lupa dengan akhirat. Padahal visi hidup kita dua. Sebagaimana doa yang kita panjatkan tiap hari, tiap malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta selamat pada Allah, minta bahagia pada Allah di dunia, ya. Itu tujuan hidup kita yang pertama. Tapi wa fil akhirati hasanah jangan dilupakan, karena ada kehidupan yang lebih langgeng. Dan jadikan dunia ini sebagai modal investasi bagi kehidupan akhirat. Maka kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladang. Dunia ini sawah. Dunia ini kebun. Tanam dengan kebaikan, beramal soleh. In khairan fa khairun. Apabila kita beramal soleh, maka balasannya kesolehan juga, kebaikan juga. Wa in syarran fa syarrun. Tapi apabila kita berbuat jahat, kedoliman, menebar kejahatan, kemaksiatan di dunia, ya balasannya juga sama. Tapi memang hukum alam, kalau nanam padi itu pasti rumput akan tumbuh. Betul kan? Tapi kalau nanam rumput tak akan tumbuh padi. Ini pepatah orang tua kita. Renungan bagi kita, kalau segala sesuatunya kita niatkan untuk ibadah, kepentingan akhirat, itu dunia banyak godaannya. Kita mau ke masjid banyak-banyak. Ade-ade baik, kata kita orang Bangka. Godaannya. Tapi kalau untuk diniatkan keburukan, gak ada tuh kebaikan ngikut. Gak ada. Saudara kesemuanya. Itu yang ketiga. Kemudian kata Nabi, wala taqulu hujra. Dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Berkatalah yang baik-baik. Maka kalau kita ikut menguburkan jenazah tuh, jangan ngerumpi di kuburan, dosa. Ya, di pojokan. Orang berdoa untuk si mayit, orang baca Al-Quran untuk si mayit, yang kita di pojokan ngobrol sampai ngerokok. Tidak ada pahalanya, saudaraku semuanya. Ya, berkata yang baik-baik, solawatan, salam umum, salam khusus, kemudian berdoa untuk si mayit. Itu saudaraku semuanya, dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, ya, riwayat dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi fayaqul assalamu alaikum dara qaum mukminin wa atakum ma tu'adun goda mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahikun Allahumma gfir li ahlil baqi al-garqad. Artinya Rasulullah SAW setiap kali giliran menginap di rumah Siti Aisyah, istri Nabi kan banyak, saudara kesuman, dapat giliran Siti Aisyah, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makam Baqi. Nah, malam-malam Nabi keluar ke Baqi. Baqi itu pekuburan di Madinah. Seraya mengucapkan salam, salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukmin. Segera datang apa yang dijanjikan pada kalian besok. Sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi al-Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Nah, anjuran melaksanakan ziarah kubur ini bersifat umum, saudaraku semuanya. Baik menziarahi kuburan orang-orang soleh ataupun menziarahi kuburan orang-orang Islam secara umum. Dan ini dipertegaskan lagi, saudaraku semuanya, oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Ziaratul kubur mustahabun. Ziarah kubur itu disunnahkan. Alal jumlati litadzakuri wal i'tibar, dengan tujuan dua. Yang pertama mengingat kematian, dan yang kedua wal i'tibar, mengambil pelajaran. Wa ziyatu kuburi salihin mustahabun li ajli tabarruk ma'al i'tibar, dan menjari kuburan orang-orang soleh disunnahkan dengan tujuan untuk tabarruk, mendapatkan barokah serta mengambil pelajaran. Pendengar ya, dimanapun berada, mungkin terlalu panjang. kita sambung insya Allah di subuh Senin ya, masih dengan tema yang sama, adab-adab ziarah kubur. Wallahu a'lam bissawab.
0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian ya pemaparan dari Ustadz Jaja, dan nanti untuk bahasan selanjutnya pada edisi berikutnya. Kita ke pendengar dulu, kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Silakan ini Pak Irwan ya.
2: Ini dengan Mbak Novi ya.
0: Betul ya. Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum Bapak Haji Jaja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
2: Ya. Mohon izin kepada Pak Haji Jaja. Saya sedikit luar tema siapa ya. Saya bertanya tentang masalah namimah gitu kan. Adu domba gitu kan. Nah sekarang begini Pak, saya akan senang ya Pak kalau misalkan melihat di salah satu media TV debat-debat yang menyebutkan dua kubu tuh kan, wah ini yang benar, ini yang paling merayu, sehingga tidak ada ujung pangkalnya kan, yang paling benar. Nah yang saya akan, apakah pihak media tersebut termasuk namimah tidak Pak? Mohon penjelasan. Lalu yang menonton sebelah Bang Ba'at tidak, Bang Bajir tidak, itu kan saya kadang-kadang kalau sudah melihat dan ngebuat dua kubu tetap tidak bisa netralitas, selalu condong kepada salah satu pihak kubu. Nah itu seperti dia.

0: Menyampaikan perkataan atau perbuatan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Kemudian menimbulkan permusuhan atau memecah belah. Pelakunya disebut namam. Ya. Contoh, si A berkata ke si B, bilang kamu orang pelit. Nah, si B itu bilang kamu orangnya pelit. Lalu disampaikan kepada orang dimaksud supaya mereka berselisih. Nah, itu namanya namimah. Apa beda dengan ghibah? Ghibah itu menyebut keburukan seseorang di belakangnya meskipun benar adanya. Sementara namimah memindahkan ucapan atau perbuatan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan perselisihan. Isinya benar, isinya bisa benar, saudaraku, tetapi haram. Apa dalil dari larangan namimah? Banyak, salah satunya di Al-Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai dengan 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala tuti kulla halafim mahin hammazim masyaim binamim. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah ataupun namimah. Itu dalil di Al-Quran. Dalil di hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga namam, orang yang suka mengadu domba. Bahkan di riwayat yang lain, orang-orang yang suka namimah termasuk ghibah itu tidak ada pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Khamsun khisali yuktir nasso'im wa yangkudul wudu. Ada lima perkara yang bisa membatalkan puasa dan pahala wudu. Dia puasa tapi tidak dianggap puasa oleh Allah. Dia wudu tapi tidak dianggap wudu oleh Allah. Artinya tak ada pahalanya. Yang pertama al-kadib, wal-gibah, wal-namimah, wal-nadaru bisyahwat, wal-yaminul kadibah. Yang pertama bohong, dusta. Kemudian yang kedua wal-gibah, ngomongin orang, ngerasanin, kata orang Jawa. Wan-namimah, dan yang ketiga namimah yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Irwan. Wan-nadaru bisyahwat, dan melihat aurat perempuan dengan syahwat. Kemudian yang kelima wal-yaminul kadibah, sumpah palsu, saudaraku semua. Nah, yang sering kita lihat memang di televisi itu banyak program-program namimah, ngomongin orang. Mohon maaf, tak saya sebutkan program-programnya, nanti tersinggung orang. Banyaklah, tak usah disebutkan. Pagi programnya itu ngomongin orang, buka aib rumah tangga orang, diumbar, saudaraku semua. Termasuklah yang di sana tuh diperdebatkan sesuatu yang tak ada ujung pangkalnya, saling serang, saling ini, saling itu. Ini kan tontonan yang kurang bagus, saudaraku semua. Ya, tontonan yang kurang bagus. Dan keterkaitannya sama dengan medianya, kena juga, saudaraku semua. Namimah kayak gitu. Ya. Apakah boleh ngomongin orang? Boleh. Pada suatu tempat, pada tempat yang lain. Yang pertama, untuk menghentikan kejahatan orang. Untuk menghentikan kemaksiatan orang. Ini kalau cuma enggak diberitahukan kepada orang, ini bahaya nih, saudaraku semuanya. Bisa ada korban-korban yang lainnya. Hati-hati dengan dia nih. Ini dia nih, kalau minjam uang itu enggak suka bayar, jangan sampai kamu jadi korban setelahnya. Ini boleh, enggak apa-apa menghentikan kejahatan seseorang. Kemudian yang kedua, untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk dimintai kesaksian, saudaraku semua, dalam persidangan boleh. Tidak apa-apa. Tuh, silahkan. Tapi selain itu enggak boleh, dilarang oleh agama. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik, demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan silakan untuk pendengar yang lain yang mau bergabung juga berkaitan dengan topik pagi hari ini, kami beri kesempatan ya, kita masih berbicara mengenai adab ziarah kubur. Kita ke WA dulu Pak Ustadz Jaja ya, ini ada pendengar kita. Ya, ini dari hamba Allah di Sungai Liat. Pak Ustadz, ini apa saja Pak Ustadz yang dilarang ketika ziarah kubur agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Pak Ustadz? Makasih.
0: Salam. Baik. Yang pertama, saudaraku semuanya, ada larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak memakai sandal ketika masuk ke kuburan. Ini hadisnya, dalilnya, saudaraku semuanya, dari sahabat Basir. Ya. Basir bin Khashashiyah radhiyallahu anhu

0: Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya sahibas sibtiyataini." Wahai pemakai sandal, kata Nabi, "Waihaka alki sibtiyai taika." Celakalah engkau, lepaskan sandalmu. Panadara rajul falamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut melihat kepada orang yang meneriakinya. Tatkala ia mengenali kalau orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka khala'ahuma farama bihima. Ia melepas kedua sandalnya dan melemparkannya. Kenapa ke kuburan dilarang pakai sandal? Ada tiga. Ya, saudaraku semuanya. Yang pertama, menghormati penghuni kubur. Ini ulama katakan ya, alasan yang disebutkan oleh ulama, menghormati penghuni kubur. Karena mereka kaum muslimin yang telah wafat dan berjalan di atas kubur dengan alas kaki dianggap kurang beradab. Kayak kita aja masuk rumah orang, saudaraku semuanya, sandal kita dipakai, marah dah kita yang punya rumah. Ya marah, buka sandalnya, kan banyak tuh diantara kita. Udah dipel, dipakai sandalnya, dipakai sepatunya. Mau bilang gimana, gak dibilang gimana. Ini diangkat dulu ya.
1: Iya, baik, kita sapa dulu ya. Silakan. Baik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Haji Rusdidan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa magfirah. Sehat Pak Haji?
2: Alhamdulillah sehat Ustaz. Moga kita semua
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih
2: Allah. Ini Ustaz, jadi ini agak di luar tema, kembali kepada Pak Irwan tadi. Saya tanyakan mengenai ini, apa beda namimah dengan fitnah, Ustaz? Itu saja. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Jaja.
0: Baik. Kita lanjutkan yang tadi dulu ya.
1: Iya, silakan.
0: Larangan-larangan ke kuburan. Masih ada waktu berapa menit?
1: Ada sekitar 5 menit lagi.
0: Panjang aja. Iya. Itu yang pertama, menghormati penghuni kubur. Kemudian yang kedua, sandal sibtiyah ya, sandal dari kulit yang disamak dan tanpa bulu maksudnya. Adalah sandal orang-orang kaya, orang-orang berada. Al-Khattabi menyebut kemungkinan larangan itu karena sandal tersebut identik dengan kemewahan dan kesombongan yang tidak pantas di pekuburan. Ini kan golib, saudaraku semuanya. Apalagi di hari raya Idul Fitri. Lihatlah para perempuan, gadis-gadis kita ya. Mohon maaf nih, jangan tersinggung. Pulang Idul Fitri, pulang sholat segala macam, kan sandal kita dipakai ke sana. Kita berlenggak-lenggok berjalan di atas kuburan pakai sandal bagus kita. Itu yang tak pantas, saudaraku semuanya. Ya, sementara di kuburan itu, saudaraku semuanya, di bawah itu banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah meletakkan tuh semua kesombongannya, kemewahannya, harta bendanya, dah ada lagi. Yang kita mau bersombong-sombong di sana. Itu yang kedua, kenapa dilarang? Kemudian yang ketiga, menjaga kehusuan supaya orang yang berziarah merasa sedang berada di tempat yang mengingatkan akhirat. Tuh, ya. Ditinggalkanlah segala kemewahan, segala apa sesuatu yang bisa menumbuhkan kita terlalu cinta dengan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa beda namimah dengan fitnah? Ya. Namimah, saudaraku semuanya, sudah disampaikan tadi, ngadu domba ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah. Sementara fitnah itu buhton. Buhton itu tuduhan palsu. Al-fitnatu asyaddu minal qat, ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apa bedanya jadi antara namimah dengan fitnah ataupun buhton ini? Dari segi isi ucapan, namimah bisa benar, Pak Haji Rusli Idan. Bisa benar itu. Jadi kalau kita ngomongin si A sumpama ke si C, si A ini orangnya suka menjelek-jelekan orang. Kata si A ini, si C ini jelek. Ini benar, memang si C ini jelek. Kita sampaikanlah ke si C, C, ini si A ngomong kamu jelek. Benar, memang jelek. Ah, ini namanya namimah. Bisa benar. Tapi kalau fitnah, bohong. Enggak benar. Ini namanya fitnah. Kemudian dari unsur utamanya, memindahkan ucapan untuk mengadu domba. Itu namimah. Sementara fitnah menuduh dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada bukti. Ya. Kemudian dari segi tujuan, merusak hubungan kedua pihak. Ini kita tidak ingin si A dengan si B, si A dengan si C ini rukun, adem, tentrem. Diadu domba oleh kita. Digesek, digosok, ya. Pokok dihasut. Nah, tujuannya merusak hubungan dua pihak, ini tujuannya. Sementara fitnah, tujuannya mencemarkan nama baik seseorang. Dua-duanya tidak bagus. Dua-duanya dilarang oleh agama. Maka kita berlindung sama Allah. Ya Allah, jauhkanlah mulut ini dari namimah, dari ghibah, dari fitnah. Mulut ini memang ringan. Ya, maka kata Nabi, salamatul insan fi khibdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bisa apa enggaknya menjaga lisannya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa dijaga lisan kita, yang keluar dari mulut kita hanya yang baik-baik saja ya. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira. Ya Allah, bukakanlah kepadaku lisan yang selalu berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan selalu menghujat orang, menfitnah orang, menggibah orang, menamimah orang. Berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik ya. Demikian untuk Pak Haji Rusdi dan jawabannya, juga Pak Ahmad Irwan dan juga pendengar kita tadi Ibu Ima ya, yang ada di seputaran Sungai Liat. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Ustadz Jaja, terima kasih sudah menyapa pendengar kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan kita bisa sua lagi Ustadz Jaja ya. Pada edisi selanjutnya tentunya masih ada bahasan lanjutan berarti ya Ustadz Jaja ya. Iya, insyaallah hari Senin masih kaitannya dengan adab ziarah kubur. Baru 2 poin tadi ya Ustadz ya. Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Selamat melaksanakan aktivitas kembali nih Ustadz Jaja ya. Dan kita akhiri acara Mutiara Pagi kita edisi hari ini. Kita tutup dengan ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ini belum bisa terdeteksi ya, karena dari hasil uji lab hanya diuji E. coli yang itu, dan E. coli-nya negatif. Mungkin ada
1: membudayakan jangan sampai punah, jadi ayam ini kita lestarikan di sini. Ini baru percontohan, ini baru kita mulai aja. Ini ada 9, 2 pejantan, 7 betina.

0: Iya, Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah disampaikan pagi hari ini untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Sari Berita. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pangkal Pinang ungkap 3 kasus keracunan selama program MBG Bangka Belitung. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengembangkan program budidaya ternak ayam merawang asli lokal Bangka untuk menjaga dari kepunahan. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pangkal Pinang ungkap 3 kasus keracunan selama program MBG Bangka Belitung. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Itu cukup di Belitung, Bangka Tengah,
2: sama
1: Bangka, berarti 3 kabupaten ini.
3: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pangkal Pinang mengungkap terdapat 3 kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 3 kasus yang ditemukan, masing-masing terjadi 1 kali di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, dan Bangka Tengah. Kepala BPOM Pangkal Pinang Alexander menyebut kejadian terbaru di Bangka Tengah pada 18 September. Dalam kejadian, sekitar 6 hingga 7 siswa dilaporkan keracunan yang kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya.
1: Kalau di Bangka Belitung yang terbaru itu di 18 September kemarin. Nah, itu ada di Bangka Tengah ya, Bangka Tengah. Itu terhadap ada 6 atau 7 siswa.
4: Dari hasil
1: ini belum bisa terdeteksi ya, karena dari hasil uji lab hanya diuji E. coli kan, itu, dan E. coli-nya negatif. Mungkin ada faktor lain ya penyebab terjadinya itu. Nah,
3: untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi, BPOM Pangkal Pinang akan terus memperkuat pengawasan terhadap SPPG dan makanan yang diproduksi untuk program MBG. Alek berharap pelaksanaan program MBG ke depan dapat memberikan manfaat bagi para siswa serta dapat berjalan tanpa menimbulkan kasus keracunan.
5: Itu fokus pada pengawasan pelaksanaan SPPG ya, SPPG. Jadi kita memitigasi misalnya ada hal-hal yang dilaporkan masyarakat, misalnya soal apa ya, ya mereka bilang 2007 mereka fokus pada SPPG, pengolahan makanan sampai segala macam, sehingga memang zero accident lah, tidak boleh ada kejadian-kejadian segala macam ya.
3: Sementara Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan PMK Bangka akan turut memperkuat pengawasan terhadap SPPG. PMK Bangka bersama BPOM Pangkal Pinang mendorong pengawasan secara berkelanjutan agar keamanan pangan dalam program MBG tetap terjaga dan makanan yang diterima siswa aman untuk dikonsumsi. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Minat masyarakat terhadap hunian rumah susun sederhana sewa Rusunawa di Kota Pangkal Pinang masih cukup tinggi. Saat ini sekitar 139 unit telah terisi, sementara sejumlah hunian lainnya masih membutuhkan perawatan dan perbaikan sebelum dapat ditempati. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kota Pangkal Pinang, Bartolemeus Suharto, mengatakan masih banyak masyarakat yang berharap dapat tinggal di Rusunawa. Menurut Suharto, tingginya minat tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena tidak seluruh hunian yang tersedia saat ini dalam kondisi memungkinkan untuk ditempati. Ia menyebutkan untuk perbaikan terhadap unit-unit yang belum dapat dihuni menjadi salah satu kebutuhan agar kapasitas Rusunawa yang ada di Pangkal Pinang dapat dimanfaatkan secara optimal. Suharto berharap perbaikan hunian tersebut dapat dilakukan sehingga masyarakat yang selama ini masih menunggu kesempatan untuk mendapatkan tempat tinggal di Rusunawa dapat memperoleh akses terhadap hunian yang layak. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengembangkan program budidaya ternak ayam rawang asli lokal Bangka agar tetap lestari dan menjaga dari kepunahan. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Pendengar, terkait program budidaya ternak ayam merawang ini, saat
7: harapannya
6: ini saya sudah bersama
7: kepala bidang peternakan.
6: Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka mengembangkan program budidaya ternak ayam merawang asli lokal Bangka agar tetap lestari dan menjaga dari kepunahan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Krisna Ningsi mengatakan, program budidaya ternak ayam asli Bangka ini dilakukan karena sudah hampir punah dan sangat jarang ditemui.
2: Ternak ayam merawang, itu ternak ayam merawang itu asli ayam Bangka. Jadi kita mengembangkan, membudayakan jangan sampai punah, jadi ayam ini kita lestarikan di sini, seperti itu. Yang... ini baru percontohan, ini baru kita mulai aja, ini ada 9, 2 pejantan, 7 betina.
6: Ia mengaku ayam merawang saat ini sudah sulit ditemui karena kalah dengan ayam dari luar daerah yang banyak masuk ke peternak di Kabupaten Bangka. Padahal dengan ayam tersebut memiliki banyak keunggulan. Selain telurnya besar, usia 5 bulan sudah mulai produksi sampai hampir 3 tahun, di mana masa produktifnya bisa menghasilkan 20-25 butir telur. Untuk perawatan, menurutnya tidak jauh berbeda dengan jenis ayam atau unggas lainnya, hanya ditambah dengan vaksinasi rutin setiap 3 bulan sekali. Termasuk dari pakan juga sama, hanya ada beberapa pakan tambahan untuk meningkatkan produksi yang lebih aktif. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, terkait program budidaya ternak ayam merawang ini, kita ikuti wawancara reporter Bustumi Ahmad bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpanpertan Bangka, Krisna Ningsih, berikut ini.
6: Pendengar, terkait program budidaya ternak ayam merawang ini, saat ini saya sudah bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, yakni Ibu Krisna Ningsih. Baik Bu, untuk program budidaya ternak ayam merawang ini bagaimana dan apa tujuannya Bu?
2: Ternak ayam merawang, itu ternak ayam merawang itu asli ayam Bangka. Jadi kita mengembangkan, membudayakan jangan sampai punah. Jadi ayam ini kita lestarikan di sini, seperti itu.
4: Rencananya untuk proses ini, program ini ada berapa banyak ayam?
2: Yang... ini baru percontohan, ini baru kita mulai aja. Ini ada 9, 2 pejantan, 7 betina.
4: Dan nanti rencananya ke depan?
2: Kedepannya kita kan ini kan yang utamanya kita bibit dulu.
4: Bibit dulu.
2: Kita pembibitan dulu, jangan sampai asli merawang itu hilang. Jadi kita bibitkan dulu, jadi kita budidayakan dulu, kita perkembangbiakan dulu. Nah nanti kedepannya harapannya bahwa ayam merawang ini tidak punah, seperti itu.
4: Sekarang ayam ini udah susah?
2: Ini susah sekarang, sudah banyak bibit-bibit yang hilang. Kan ayam merawang ini sama dengan unggas. Jadi unggas ini kalau dia kena penyakit bisa cepat habis. Nah jadi dari bibit ini kita ambil yang memang aslinya merawang. Jadi kita budidayakan di kantor untuk pengenalan lah para masyarakat bahwa kita ada ayam merawang yang asli memang Kabupaten Bangka.
4: Bu, itu telurnya besar ini kayaknya?
2: Ini kan keunggulannya. Ya, keunggulan ayam merawang ini satu, memang dia telurnya agak besar, sudah tuh banyak. Nah, satu ekor ayam maksimal kalau dia memang produktifnya sudah masanya produktif itu sampai 20-25 butir.
4: Produktifnya?
2: Satu induk ayam.
4: Satu induk?
2: Iya.
4: Sekarang ini... karena mungkin kita sudah kalah sama ayam-ayam yang masuk sekarang Bu.
2: Iya, jadi luar yang diosidosi yang memang ada perkawinan silang. Nah, makanya itu jadi kami ingin membudidayakan ayam ini supaya ayam asli merawang tidak punah, masih tetap ada dilestarikan seperti
4: berarti
2: itu.
4: Berarti ini seandainya nanti sudah berkembang masyarakat bisa beli di sini jadi bibit.
2: Insya Allah seperti itu nanti.
4: Rencananya
2: seperti itu. Jadi kita kembangkan dulu, nah nanti kita ke depannya mungkin kita ada pembibitan, yaitu mungkin kita bisa menyediakan DOC-nya dulu.
4: Bu, untuk itunya perawatannya gimana Bu? Ini susah nggak? Apalagi nanti kan ada mudah terkena virus atau gimana?
2: Iya betul. Kalau misalnya perawatan sama dengan unggas-unggas lain, yang pasti kita ada vaksinasi ND yang rutinitas kita laksanakan, yaitu 3 bulan sekali itu kita vaksinasi ND. Nah sudah tuh pakan juga biasa, pakannya seperti biasa, mungkin hijauan juga kami kasih, dedak, bungkil. Nah untuk kan sisa-sisa juga masih kita bisa campur, misalnya ada sisa nasi, sisa apa itu, buah-buahan juga kita kasih. Sebenarnya untuk pemeliharaan seperti biasa, seperti ayam yang kampung, tapi mungkin kami ada pakanan-pakanan tambahan tersendiri untuk meningkatkan produksi supaya ayam itu berproduksi lebih produktif lah seperti itu.
4: Produktifnya berapa lama nih Bu, masa produktif dia bertelur?
2: Ini ayam kami ini sekarang ini sudah hampir 5 bulan ini sudah mulai berproduksi. Nah, ayam kampung ini produksi hampir 3 tahunan, itu produksi yang maksimal.
6: Baik, terima kasih Ibu Krisnaningsih atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan sampai jumpa.
0: Aisyah, 23 tahun, warga Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, mendapat hadiah utama Jalan Santai Peringatan HUT Partai Demokrat ke-22 tahun. Septrianingsih, RRISP Belitung, melaporkan.
8: Perasaannya getar. Coba baru tahu juga. Tadi hampir jam 7 tadi.
9: Jam 7.
10: Ibu Aisyah, perempuan berusia 23 tahun asal Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, berhasil meraih hadiah utama berupa satu paket perjalanan ibadah umroh dalam kegiatan Jalan Santai memperingati hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Kegiatan yang berlangsung di Terminal Manggar tersebut diikuti ribuan warga yang antusias memeriahkan peringatan hari jadi Partai Demokrat tersebut. Aisyah pun mengaku senang sekaligus gemetaran ketika mengetahui dirinya menjadi pemenang.
8: Terima kasih untuklah menyelenggarakan acara ini. Demokrat mudah-mudahan sukses terus, ya jadi yang lebih baik lagi.
10: Sementara itu, anggota DPRD Belitung Timur dari fraksi Partai Demokrat, Hairil Anwar, mengatakan kegiatan Jalan Santai tersebut merupakan bagian dari upaya Partai Demokrat di wilayah Belitung Timur untuk menjalankan arahan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Lukas.
11: Nih, karena Partai Demokrat selama ini kan kami tidak ada riuk-riuk madu gitu kan. Di masyarakat 5 tahun itu hanya ngikutin pemilu saja kayak gitu ya. Nah, maka dari itu karena dipimpin dari Pak Bustomi Lukas, nah kami akan menyelenggarakan setiap 6 bulan sekali supaya Partai Demokrat ke depan lebih dipandang oleh masyarakat.
10: Kegiatan Jalan Santai tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, membangun kebersamaan, serta menyampaikan komitmen dan target partai ke depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan meraihnya laporan dari Septrianingsih dari SP Belitung tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Selamat pagi.

0: Bangka Belitung pagi ini.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Singaliet, Bangka Belitung baru saja kita dengarkan ya warta berita daerah. Dan tentunya untuk pagi hari ini Senovi masih lanjut kembali menemani Anda dalam rangkaian informasi pagi pendengar. Dan jangan kemana-mana, setelah lagi informasi-informasi menarik akan kami hadirkan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, baik pendengar Maria Jola baru saja hadir menyapa Anda di pagi hari ini dengan dambanya. Dan kali ini pendengar kita beralih dulu ke informasi pagi pendengar ya. Dan ini ada informasi mengenai Bandara Suta yang stop sementara penerbangan Jakarta Riyadh pendengar. Yang mana berita ini kami kutip dari rri.co.id pendengar. Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi. Jadi penghentian rute Riyadh ini karena bandara ibu kota Arab Saudi ditutup setelah ada serangan rudal dari Yaman, pendengar. Operasional penerbangan di Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi di Yaman pada Sabtu lalu, pendengar. Jadi serangan ini menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Jadi pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Suta Yudi Setiawan mengungkapkan penerbangan ke Riyadh melalui bandara lain juga terhambat. Namun sayangnya pendengar dengan perkembangan situasi tersebut penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh maupun Jeddah juga dibatalkan. Akibatnya perjalanan penumpang yang menggunakan rute tersebut juga terdampak. Dan sebagai bentuk pelayanan kepada penumpang yang terdampak, pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA, yang mana dukungan yang diberikan meliputi penyediaan makanan dan juga minuman. Yudis menyebutkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan baik. Ia juga menghimbau calon penumpang memeriksa informasi melalui kanal resmi maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Sementara di tempat terpisah, pendengar, Kementerian Luar Negeri Kemlu Indonesia menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Arab Saudi agar berhati-hati. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Hayani Hamidah, meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan setelah serangan di Bandara Riyadh. Hayani menuturkan, WNI di Arab Saudi agar menghindari lokasi rawan dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak. WNI juga diminta mematuhi arahan otoritas tempat demi menjaga keselamatan. WNI juga memastikan KBRI Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah tetap beroperasi seperti biasa. Kedua perwakilan Indonesia tersebut terus memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di tengah situasi yang berkembang, pendengar. Nah, sementara itu informasi lain, pendengar, kita beralih. Kalau tadi dari informasi yang kami hadirkan ya, dari berita Bandara Suta yang stop sementara penerbangan Jakarta Riyadh, kita beralih ke wilayah kita sendiri, Bangka Belitung, yang mana kebakaran hutan dan lahan merembet pemukiman ya di Bangka Selatan. Jadi sekeluarga sempat terjebak asap yang dievakuasi, pendengar. Tim SAR gabungan mengevakuasi satu keluarga yang terjebak kebakaran hutan dan lahan di pondok saat 305 rumah di Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung ya. Jadi satu keluarga ini terdiri dari ibu dan anak, pendengar. Jadi hal ini disampaikan oleh Kepala Basarnas Bangka Belitung, Michael Rahman Judika, pendengar. Jadi peristiwa ini bermula saat Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang menerima permintaan bantuan evakuasi terhadap warga yang diduga masih berada di sekitar area puing-puing bangunan pada Sabtu malam, pendengar. Dan berdasarkan laporan dari pihak Damkar Bangka Selatan, kebakaran ini bermula adanya api yang merambat dari kebakaran lahan gambut tak jauh dari pemukiman warga setempat, pendengar. Nah, itu ya satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, yang mana peristiwa ini berawal ketika api dari hutan menjalar ke salah satu rumah warga di Dusun Serdang. Jadi angin yang bertiup kencang membuat si jago merah menyebar dengan cepat dan melahap deretan bangunan satu persatu, dan warga yang kewalahan mengendalikan api segera menghubungi tim gabungan untuk menerima bantuan, pendengar. Nah, itu ya dari informasi ini yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Jadi ini kebakaran hutan dan lahan di Bangka Selatan ini, pendengar, yang mana akibatnya sekitar 305 warga dan 50 gedung walet hangus terbakar, pendengar. Baik, itu informasinya, dan tentunya nanti saya akan lanjut kembali dengan informasi lain masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Iya, baik pendengar, itu tadi ada satu lagu dari Peter Pan dengan Hayalan Tingkat Tinggi yang kami pilihkan juga untuk Anda. Dan kali ini pendengar, kita beralih lagi ke informasi lainnya pendengar. Dari Bangka Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung menyatakan kerugian kebakaran ratusan rumah warga di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kabupaten Bangka Selatan pada Sabtu lalu itu ditaksir mencapai 2 miliar pendengar. Ini diungkapkan oleh PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi di Dusun Serdang, pendengar. Jadi berdasarkan data terbaru, jumlah rumah warga terdampak kebakaran itu sebanyak 305 unit dengan kerugian ditaksir 2 miliar, pendengar. Dikatakan berdasarkan data dampak kebakaran pemukiman penduduk di Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan pada Minggu pukul 20:10 waktu Indonesia Barat, luas lahan terdampak seluas 8,3 hektar dan jumlah rumah terdampak 305 unit, 450 kepala keluarga dan 1.800 jiwa. Ini data belum final pendengar. Jadi sementara jumlah gedung burung walet yang terdampak kebakaran di Dusun Serdang sebanyak 50 unit dan untuk fasilitas umum yang terdampak juga masih dalam pendataan.

10 menit waktu Indonesia Barat, itu berasal dari pembakaran lahan di dekat pemukiman warga. Nah itu pendengarnya ditambah dengan adanya tiupan angin kencang dan lokasi yang kering membuat api semakin cepat merambat ke pemukiman penduduk yang kebanyakan material rumah penduduk itu berdinding papan, pendengar. Nah itu ya informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. BPBD mengungkapkan bahwa kerugian kebakaran ratusan rumah di Dusun Serdang itu sekitar 2 miliar rupiah.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk,

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Cadudu ya, dari Ungu Fit, Lala Karmila mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan pagi kita untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta, saatnya kita dengarkan penyampaian Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
1: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
2: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi